0: inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilannya menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Radio FM, teman terbaik kamu. Setiap hari itu sebenarnya teman berdua ternyata selalu ada peringatan. Nah, sama nih dengan hari ini ya, hari Selasa yang bertepatan dengan tanggal 6 Oktober ya. Ada beberapa peringatan yang terjadi ini teman berdua yang bertepatan dengan tanggal ini ya. Yang pertama tuh ada Hari Musik Anak. Jadi tanggal 6 Oktober ini ternyata juga menandai perayaan Hari Musik Anak ya, yang dirintis oleh Keep Music Alive teman berdua, sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Sejak tahun 2016, tujuan peringatan ini juga adalah menginspirasi anak-anak untuk mengenal musik sejak dini, baik sebagai hobi, terapi, maupun juga sarana pendidikan. Musik diyakini juga memiliki manfaat akademik dan emosional yang besar ya, seperti meningkatkan fokus, kreativitas, dan rasa percaya diri. Banyak banget nih sekolah dan komunitas di seluruh dunia ya, yang mengadakan konser kecil, workshop musik, hingga juga kegiatan amal dalam rangka memperingati hari ini. Dan seiring waktu, perayaan Kids Music Day ini menyebar ke Kanada, Eropa, bahkan juga menjadikannya sebagai gerakan global bagi pendidik musik anak. Selain Hari Musik Anak, ternyata juga masih banyak hari-hari lainnya nih yang diperingati tanggal 6 ini. Nanti bakalan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, keep stay aja, 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
3: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Ada teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

Radio FM teman lebih baik kamu. Siapa nih yang suka banget sama mie? Tapi kalau misalnya terlalu banyak makan mie instan juga gak baik ya. Dan ternyata nomor 2 ada Hari Mie Nasional yang bertepatan pada tanggal 6 Oktober juga nih ya nomor 2. Bagi pecinta kuliner, tanggal 6 Oktober ternyata identik dengan Hari Mie Nasional. Dan peringatan ini juga berasal dari Amerika Serikat ya, yang menjadi bagian dari bulan pesta nasional. Tapi mie sendiri itu merupakan makanan universal ya nomor 2, yang telah hadir dalam berbagai macam budaya selama ribuan tahun juga. Nah, sejarah mencatat mie pertama kali ini muncul di Tiongkok pada abad ke-3 Masehi. Dibuat dari adonan tepung kecil yang direbus, dan beberapa teori juga menyebutkan penyebaran mie ke Eropa ini terjadi pada masa kekuasaan Genghis Khan. Sehingga baik Italia maupun juga Cina ini sama-sama mengklaim bahwa sebagai penciptanya. Dan kini mie ini memiliki berbagai macam bentuk varian, mulai dari ramen Jepang, terus juga ada mie Tiongkok ya. Nomor 2 ada spaghetti Italia. Hari Mie Nasional ini menjadi momen juga untuk mengapresiasi ragam kuliner dunia, sekaligus juga menikmati hidangan yang sederhana namun mempersatukan banyak budaya juga. Kayaknya senang banget nih buat teman-teman yang penyuka mie ya, bisa dijadikan salah satu hari ini sebagai makan mie puas-puas, tapi tetap harus jaga kesehatannya juga ya, jangan berlebihan, karena berlebihan itu nggak baik juga.

0: Ngerti bola.
1: Temu Pro 2, ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
2: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
2: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
2: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
2: Biar gak asal nyober ya?
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
3: Apa-apa dang, cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
4: Selalu berpikir positif untuk hidup.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tanggal 6 Oktober 2025 ya, tema perlua ini bukan 2025, ini 2026 tema perlua. Kenapa jadi 2025? hari ini tepatnya ya, tema perlua maksud aku tanggal 6 Oktober itu diperingati dengan Hari Senyum Sedunia juga. Jadi kita tuh diminta untuk tersenyum ya. Jadi buat teman perlu yang mungkin lagi ngerasa galau, diingat-ingat ternyata hari ini juga bertepatan dengan Hari Senyum Sedunia. Awalnya berasal dari ide ya teman perlu, dari Herve Ball, seniman dari mana nih ya? Nah, dari asal Worcester, utama perlua, yang menciptakan ikon wajah tersenyum. Nah, awalnya gambar itu tuh dibuat untuk menyebarkan semangat positif di lingkungan kerja. Tapi seiring waktu, simbol ini juga menjadi fenomena global. Dan Herve sendiri tuh kemudian merasa khawatir nih, karena senyuman itu terlalu dikomersialisasikan, kehilangan makna aslinya. Dari situlah muncul nih ide untuk menetapkan untuk Hari Senyum Sedunia pada tahun 1999 dengan pesan sederhana. Setelah Herve meninggal pada 2001 ya, waduh 2001, itu baru aja aku lahir teman perlua. Herve Ball World Smile Foundation teman perlua dibentuk untuk meneruskan misinya. Dan kini perayaan Hari Senyum Sedunia ini diadakan di berbagai macam negara juga, dengan aksi sosial, kunjungan ke rumah sakit misalnya, pembagian makan gratis, hingga juga kampanye digital bertema ya teman perlua untuk terus bahagia.

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja. Pada.

Radio FM, teman terbaik kamu, 6 Oktober juga ternyata diperingati sebagai Hari Cerebral Palsy Sedunia ya, Tomoprua. Ini untuk meningkatkan kesadaran dan juga kepedulian terhadap penyandang dari cerebral palsy di seluruh dunia, Tomoprua. Dan gerakan global ini juga pertama kali dicanangkan pada tahun 2012. Dan ini sendiri merupakan gangguan yang mempengaruhi gerak atau postur tubuh akibat kelainan pada perkembangan otak, Tomoprua. Menurut data global, lebih dari 17 juta orang di dunia hidup dengan kondisi ini, dan 350 juta orang lainnya ini memiliki hubungan dekat dengan penyandang dari cerebral sendiri. Dan fakta menariknya juga ya, 1 dari 4 anak tidak dapat berbicara, 1 dari 4 anak tidak bisa berjalan, dan ada 1 dari 2 anak yang mengalami disabilitas intelektual. Bahkan juga 1 dari 4 anak ini menderita epilepsi ya, Tomoprua. Peringatan ini mengingatkan kita untuk memberikan dukungan terus nih dan akses yang adil bagi para penyandang disabilitas, agar mereka juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan juga pendidikan, bukan untuk diremehkan. Selain peringatan-peringatan yang udah aku sampaikan tadi ya, mulai dari Hari Musik Anak, Hari Mi Nasional, terus juga Hari Senyum Sedunia, terus yang terakhir ada Hari Cerebral Sedunia ya, Tomoprua. Ternyata juga hari ini diperingati sebagai Hari Bahagia Nasional, karena seperti yang kita ketahui sendiri juga ya, malam tadi Indonesia berhasil menjadi juara ya, setelah sekian lamanya kita menunggu dan selalu jadi runner up ya. Dan akhirnya Indonesia sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand ya, kemarin Tomoprua. Dan awalnya tuh skornya sama 2-2 sampai akhirnya adu penalti, dan hasil akhirnya 4-2 Tomoprua, meraih kemenangan untuk Indonesia kita. Jadi hari ini adalah hari bahagia, semua FYP di TikTok, di media sosial, Instagram juga banyak tentang timnas kita ya, yang sudah berjuang dan mendapatkan juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
4: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
4: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

95,2 FM, Radio Informasi Tempat Terbaik Kamu. Masih bareng aku Serina ya, nemani kamu di pagi hari ini. Dan saat ini kita bakalan ngebahas juga tentang moderasi beragama seperti Selasa pagi biasanya ya, tanpa perlu, apalagi sebagai seorang remaja, bagaimana caranya kita tetap harus bisa saling menghargai, saling toleransi di banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada ya. Tanpa perlu aja buat kamu, jangan kemana-mana, keep safe aja. Semoga 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad. Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM, Erewan Masing, teman terbaik kamu. Kalau misalnya kita mendengar tentang moderasi beragama ya, nomor 2, mungkin langsung kepikiran sesuatu yang kayak serius, aduh berat banget nih untuk dibahas gitu ya, nomor 2. Padahal sederhananya moderasi beragama ini adalah cara kita tuh menjalankan keyakinan dengan tetap menghargai orang lain yang punya keyakinan, cara berpikir, dan kebiasaan yang berbeda. Apalagi kita tinggal di Indonesia ya, yang berbeda-beda suku, budaya, adat istiadatnya dari berbagai macam daerah ya, teman-teman dua. Buat Genji sendiri nih, kayak kita-kita teman-teman dua, moderasi beragama tuh bukan berarti mengurangi keyakinan atau menjadi ragu ya terhadap agama sendiri. Justru kita diajak untuk tetap teguh dengan kepercayaan masing-masing. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku gitu ya teman-teman dua. Sambil memahami bahwa hidup berdampingan dengan perbedaan ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita belajar sering menghargai, bertoleransi di tengah banyaknya perbedaan.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: informasi pertama saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

Projo FM, teman terbaik kamu. Kalau misalnya kita membicarakan tentang Gen Z, pastinya ya nomor 2 dekat dengan media sosial. Kalau enggak dekat sama media sosial, kayaknya terlalu tertinggal banget ya. Sedangkan Gen Z ini dengan penuh berbagai macam pikirannya yang kreatif dan selalu update ya nomor 2. Nah, ini juga berhubungan sama moderasi beragama. Jadi setiap hari itu kita kan bisa menemukan berbagai macam konten nih. Salah satunya tentang agama, mulai dari ceramah, potongan video, pendapat tokoh, sampai juga perdebatan di kolom komentar. Nah, salah satu bentuk moderasi beragama adalah tidak langsung percaya atau ikut menyebarkan informasi yang kita lihat. Coba cek dulu sumbernya sebelum kamu sharing ya, teman perubah. Tapi disaring dulu informasi apa aja nih yang kamu dapatkan. Apalagi berkaitan sama agama, itu konteksnya sangat-sangatlah itu ya, teman perubah. Sangat sensitif untuk kita bahas, jadi perlunya untuk berhati-hati dan pahami konteksnya, dan jangan mudah terpancing konten yang sengaja dibuat untuk memancing kemarahan atau kebencian. Kadang ya teman perlu kita tuh terpancing karena beberapa potongan video di media sosial yang sebenarnya terlihat seperti ambigu, padahal kalau misalnya kita tonton secara keseluruhan penjelasannya tuh detail dan enggak menjelaskan yang bikin kita bingung gitu. Jadi jangan sampai kamu terpengaruh sama potongan-potongan yang beberapa menit saja di media sosial. Karena satu komentar juga ini bisa bikin berantakan ya, teman-teman. Mungkin cuma butuh berapa detik aja untuk nulis gitu, tapi dampaknya ini bisa panjang kalau sampai menyinggung atau memecah hubungan dengan orang lain.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik.

95,2 FM, RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu. Gen Z ini juga hidup di lingkungan yang penuh keberagaman ya. Teman kita bisa berbeda agama, berbeda tradisi, bahkan juga berbeda cara dalam menjalankan keyakinannya. Dan perbedaan ini sebenarnya bukan alasan untuk menjauh atau bermusuhan ya, atau kayak pilih-pilih gitu teman-teman berdua. Kita tetap bisa berdiskusi, berteman, bekerja sama, dan saling membantu tanpa harus memaksakan orang lain tuh untuk memilih atau memiliki keyakinan yang sama dengan kita ya. Kuncinya adalah tahu kapan harus berdiskusi dan kapan harus menghormati. Nggak semua perbedaan tuh harus dimenangkan dalam sebuah perdebatan ya, drama peluang.

0: That's it.
1: Saudara, video bullying atau
2: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
4: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
5: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
4: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
5: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
4: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
6: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Radio FM, teman terbaik kamu. Hai, nomor 2 sudah saatnya nih ya. Aku pamit nomor 2 setelah tadi kita udah ngebahas tentang moderasi beragama ya. Yang pada intinya adalah kita dalam kehidupan ini pasti hidup selalu berdampingan dengan berbagai macam perbedaan. Salah satunya juga agama ya. Yang mana kalau misalnya kita bahas itu konteksnya sangat sensitif dalam nomor 2. Dan sudah saatnya juga Genji ini ya, bijak dalam menyampaikan pendapat, bermedia sosial, dan juga mulai dari hal-hal yang sederhana. Karena moderasi beragama ini sebenarnya gak harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kayak menghargai teman yang sedang beribadah, tidak mengganggu perayaan keagamaan orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan mau mendengarkan ketika orang lain menjelaskan perspektifnya. Aiki, nomor 2 sudah saatnya aku Sabrina pamit, dan selanjutnya bakal ada Geisha yang menemani kamu di santai siang. So keep saying aja, Simul 5.2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Impropel 2 bersama Gaisa. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id, Kota Tanjung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUR Tabalong membuka layanan aduan terkait kondisi infrastruktur di Tabalong. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai kerusakan infrastruktur dan diverifikasi dan ditindaklanjuti.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id, Kota Tanjung. Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menyalurkan 8.000 liter BBM gratis untuk mendukung operasional relawan pemadam kebakaran dan unit penanggulangan bencana swadaya atau UPBS. Pembantuan ini berbentuk bagi relawan yang terlibat dalam penanggulangan karhutla di Tabalong.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id, Kota Banjarbaru. Prestasi membanggakan kembali ditoreh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat melalui Wasaka Adaro ULM Team. Tim inovasi kendaraan hewan energi tersebut berhasil meraih juara 3 kategori on-track urban concept dalam awarding konteks mobil hemat energi 2006. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.

95.8 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, balik lagi nih bersama Geisha. Setelah satu hari Geisha off ya teman-teman. Kayaknya kemarin tuh masuk, terus off lagi, terus masuk lagi, terus off lagi. Terus sekarang nih Geisha menyapa kalian kembali. Senang banget rasanya Geisha bisa nyapa kalian lagi di jam 10 ini ya teman-teman. Dan Geisha bakal nemenin kalian ya teman-teman sampai jam 3 sore nanti. Dan ini 5 jam penuh nih Geisha bakal menemani kalian ya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan karena pasti bakal terdengar suara Geisha terus nih teman-teman. Dan juga ya teman-teman, ini kita sudah masuki jam request time di WhatsApp nih teman-teman. Dan udah ada yang request ya teman-teman, ada Miance nih yang request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace nih. Langsung aja kita puterin, tapi buat teman-teman juga kalau mau request boleh banget langsung ke WhatsApp kita ya teman-teman, 0811 5111 420.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng guys ya teman-teman. Dan kita tadi udah muterin dua lagu requestan kalian nih. Ada lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Terus ada juga Adele ya teman-teman, To Be Loved and Nothing More ya teman-teman. To Be Loved, betul banget. Terus ada juga nih requestan selanjutnya dari Sandra ya teman-teman, yang request Super Farnya Lenny. Langsung aja teman-teman kita puterin. Dan buat teman Pro 2 yang mau request, boleh banget langsung ke WhatsApp kita ya teman-teman, 0811 5111 420. Ditunggu requestan kalian teman-teman Pro 2.

0: don't want it.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.

90.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada lagunya Love You, teman-teman. I Like Me Better When I'm With You Eyes, yang di request sama siapa namanya? Aduh, ini siapa namanya? Itulah pokoknya ya, teman-teman. Ada Alia yang request I Like Me Better Love-nya. Langsung aja kita puterin, dan bagi teman-teman yang mau request boleh banget langsung ke WhatsApp kita ya, teman-teman. 0811 5111 420.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550.
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada dari Rex Orange County ya teman-teman, ya di request sama Dinda ya teman-teman, yaitu lagu Best Friend. Best Friend banget nih, Best Friend atau Just Friend ya teman Pro 2, it's different ya teman-teman. Dan buat teman-teman nih mau request masih bisa banget di WhatsApp kita, tapi bentar lagi kita bakalan buka request time di TikTok. Jadi buat teman-teman langsung aja cus ke TikTok kita ya teman-teman di @RRI_Pro2Banjarmasin. Jadi buat teman-teman aku tunggu requestan kalian selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Request.

95.2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita puterin lagu Mingse ya sama Akbar Chalai, Kok Masih Rindu. Kok masih rindu sih? Mantan kok masih rindu sih? Ups. Ups, ada yang jawab ups tuh. Yang direkam sama Sria selalu di TikTok kita. Tapi ada yang marah-marah dibilang aku, aduh gimana sih? Jadi mantan kok masih rindu? Akan kuungkit terus ya teman-teman. Terus juga setelah tadi ada Kok Masih Rindu, kita lewati berdua. Ups. Pup. Terus ada juga After Like. Kalau kita lewati berdua itu di request sama Lisa Aljalika ya teman-teman. Terus ada After Like tuh yang di request sama Alta Riri nih teman-teman berdua. Jadi langsung aja kita puterin. Dan by the way ya teman-teman, kita udah mulai request time di TikTok. Jadi buat teman-teman langsung cus ke TikTok kita biar lihat aja siapa aja yang ada di studio ini teman-teman berdua.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Afgannya Kacamatah ya teman-teman, yang direquest sama Laras Puspitasari. Terus ada juga lagu Mesin Waktunya Mawar De Jong yang direquest sama Herman BJB. Buat teman-teman ya teman-teman, langsung go to the live TikTok karena kita masih banyak slotnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada main serangnya The Cangcur. Terus ada lagu Rex Orange County juga yang di-request sama Dinda ya teman-teman. Main serong The Cangcur terus juga di-request sama Dina teman-teman. Langsung aja kita puterin dua lagu tersebut.

Sebelum aku pada FM Pro 2 di Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada Tams ya yang request Rhapsody-nya JKT48. Terus ada Gerald yang request Cinta Terakhirnya Setia Bonar. Langsung aja kita puterin ya dua lagu ini. Dan buat teman-teman boleh banget langsung cus ke TikTok kita ya di @rhinaruskapro2banjarmasin. Dan masih banyak nih slot kosongnya teman-teman.

0: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman-teman ada requestannya dari Dustin Girl ya teman-teman, yang request Vove-nya Koldiak. Terus ada juga requestannya Sun ya teman-teman, yang request ku ingin kau tahu dari The Overtunes. Langsung aja kita puterin dua lagu ini teman-teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu buat teman-teman. Boleh banget langsung cus ke TikTok kita ya teman-teman, karena kita masih open request sampai jam 12 nanti nih teman-teman. Dan selanjutnya nih, kita ada lagunya siapa ya habis ini ya? Lagunya Teh Tulus ya, Teh Tulus, Teh Hijau ya teman-teman. Yang di request sama siapa tadi ya teman-teman? Langsung aja deh kita puterin dulu lagu Teh Hijaunya dari Tulus nih teman-teman. Buat teman-teman aku tunggu ya teman-teman requestan kalian di TikTok dan di WhatsApp kita.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestan Kemang Sore ya, yang ini relatable. Habis ini aku tidur siang nih dari Fatin. Lagu Fatin tidur siang. Terus ada juga requestannya Kak Laras ya teman-teman. Kak Lara Purnamasari yang request Kesedihanku Saya Misi Menangkir. Langsung aja kita puterin dua lagu terakhir dari request time ini, teman Pro 2.

0: Kamu masih bersama Pro2.
1: Pro2. RRI dengan esensi buku.
2: Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, hubungan antar generasi seringkali menjadi tantangan. Perbedaan nilai, gaya komunikasi, dan pandangan hidup dapat menimbulkan kesenjangan yang menghambat keharmonisan. Namun, Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu hadir dengan buku Seni Menjalin Relasi Antar Generasi yang menawarkan solusi praktis untuk merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Buku ini mengupas tuntas berbagai aspek yang memengaruhi hubungan antar generasi, mulai dari karakteristik masing-masing generasi, baby boomers, generasi X, milenial, dan generasi Z, hingga strategi komunikasi yang efektif. Penulis mengajak pembaca untuk memahami latar belakang dan pengalaman unik setiap generasi, sehingga dapat membangun empati dan toleransi. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Penulis memberikan tips dan trik untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang sering terjadi akibat perbedaan cara berkomunikasi. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya menghargai perbedaan dan mencari titik temu di antara generasi yang berbeda. Seni menjalin relasi antar generasi bukan hanya sekadar teori, tetapi juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penulis berbagi pengalaman pribadi dan kisah inspiratif dari berbagai narasumber, sehingga pembaca dapat belajar dari pengalaman orang lain. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hubungan antar generasi, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan praktis untuk membangun jembatan antar generasi dan menciptakan harmoni dalam kehidupan. Melalui buku ini, Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu mengajak kita untuk merayakan perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dengan memahami dan menghargai setiap generasi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Seni Menjalin Relasi Antar Generasi adalah buku yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dari generasi yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi untuk membangun jembatan antar generasi dan menciptakan dunia yang lebih harmonis. Demikian esensi buku Seni Menjalin Relasi Antar Generasi karya Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang, yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Setiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Bersama Pro 2 teman

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

9,8 Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin Just Music sambil menunggu azan zuhur ya teman-teman. Dan tadi udah selesai juga kita request time-nya 2 jam full kita request time, terus juga tadi TikTok ya teman-teman. Balik lagi bersama guys, saya bakal teman kalian sampai jam 3 sore nantinya. Nah, di jam 1 siang ini saatnya kita apa? Saatnya kita mendengarkan info Pro 2 Sport ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Guys, saya bakal bacain berita-berita sport. Apalagi malam tadi Indonesia baru menang nih teman Pro 2. Apakah kalian nonton sambil begadang?

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya.
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman kamu, teman Pro 2. Yep, malam tadi ya teman-teman. Alhamdulillahnya nih Indonesia udah juara di FIFA Asian Cup 2026 nih teman-teman. Dan juga ya pengamat sepak bola yaitu Arif Shachviar ya teman-teman menilai gelar juara FIFA Asian ini layak dirayakan oleh timnas nih. Menurut juga keberhasilan tersebut sesuai banget sama ekspektasi karena Indonesia memiliki menteri pemain berkualitas dibandingkan peserta lainnya nih teman Pro 2 dari turnamen tahun sebelum-sebelumnya. Ia juga menyebutkan kualitas pemain Indonesia terlihat hampir merata nih pada setiap lini sebagai tim yang mampu tampil kompetitif hingga final. Kondisi itu juga membuat gelar juara dinilai sebagai hasil yang wajar dari kekuatan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Selain itu juga, ya teman-teman, ada kualitas skuad nih. Alif juga melihat dukungan tuan rumah turut memberikan energi kepada pemain Indonesia sepanjang pertandingan final berlangsung. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto juga dan dukungan penonton yang memenuhi stadion ya teman-teman dinilai menjadi faktor non teknis penting utama bagi tim. Menurut juga situasi ini mampu meningkatkan motivasi pemain ketika menghadapi tekanan pertandingan final yang menentukan gelar juara turnamen. Namun ia juga mengingatkan keberhasilan di ASEAN ini belum akhir ya dari perjalanan timnas Indonesia di level nasional nih teman-teman Pro 2. Ia juga menilai ya teman-teman Piala Asia akan menjadi panggung untuk mengukur konsisten kemampuan Indonesia menghadapi lawan berkualitas lebih tinggi. Ajang tersebut juga sekaligus menjadi kesempatan bagi skuad terbaik Indonesia yang membuktikan kemampuan setelah sukses meraih gelar ASEAN kali ini nih teman-teman Pro 2.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarwangi.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Duh, kesel banget.
4: Ada apa sih?
3: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
4: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
3: Iya sih, tapi bikin emosi.
4: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
3: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
4: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
5: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah ya teman-teman, selanjutnya nih ada dari cabang olahraga bulu tangkis ya teman-teman. Ternyata Indonesia rebut kemenangan pertama di World Junior Team Championship 2026 nih teman-teman. Dan juga ya teman-teman, tim bulu tangkis Indonesia untuk BWF World Junior Team Championship 2026 meraih kemenangan di pertandingan pembuka ya teman-teman, pada laga berlangsung di Cairo International Stadium Mesir pada Senin 5 Oktober 2006 kemarin ya teman-teman. Indonesia menang 2-0 atas Azerbaijan nih teman-teman. Pada laga set pertama, ganda campuran Moses Ardian Siman Juntak dan Ria Azahra Yulianti menang 11-5 atas Uvi dan Lea teman-teman. Disusul juga dengan laga ganda putri, Aurelia Shakira Putri dan Yasinta Rishanta Putri ya teman-teman, merubah skor sementara yaitu 2-2-1-1 nih teman-teman. Pro 2, dominasi Indonesia terus berlanjut. Tunggal Malia sama Malia Cahya Alfian ya menang atas Lea Zamayalas dengan skor dengan 3-3-16. Lalu ganda putra Raihan dan Anju juga menang 4-4-17 nih atas Ulfi dan Amir Khan. Set pertama ditutup dengan kemenangan dari tunggal putra yaitu adalah Raditya Bayu Wardana atas Ulfi ya teman-teman, sehingga skuad Indonesia merebut set pertama dengan poin 5-5-2-2-5 teman Pro 2. Dan juga ya teman-teman, mereka sejauh ini dilihat sekitar 90-95% kondisi para atlet sudah siap tempur, tinggal bagaimana mengolah mindset mereka di pertandingan pagi yang di atas kertas ya mungkin karena sedikit lebih unggul, sementara di sore hari juga ya teman-teman bertemu dengan unggulan ketiga yaitu Chinese Taipei teman-teman. Kendati tenggang, Fathur Rahman juga mengaku dukungan langsung dari warga Indonesia yang tinggal di Kairo memberi rasa senang. Ia merasa dukungan tersebut begitu istimewa. Jadi kita pun di Indonesia bisa juga mendukung mereka ya teman-teman. Semoga banget bisa meraih keunggulan di arena tersebut.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Suara kamu kok gitu sih? Nggak banget.
2: Ya namanya juga selera. Kamu suka yang itu, aku suka yang ini.
1: Tapi kan selera aku lebih bagus.
2: Boleh beda sih, tapi nggak harus saling ejek juga kan?
1: Iya juga sih, beda pilihan ternyata nggak harus jadi masalah ya.
2: Justru kalau semuanya sama, ngobrolnya malah nggak seru kan?
3: Kita boleh berbeda pendapat, pilihan, dan cara melihat sesuatu. Namun, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Di Hari Kesaktian Pancasila, mari jaga persatuan dengan saling menghargai.

90,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu masih barengan guys saya. Teman-teman selanjutnya nih ada dari apa ya? Ini dari dari sepak bola lagi nih. Ada pelatih Thomas Tuchel katanya mengatakan kapten Inggris Harry Kane didorong oleh hasrat membara untuk momen-momen penting nih teman Pro 2. Sang striker bersiap menyamai rekor penampilan negaranya melawan Republik Ceko di Wembley ini teman Pro 2. Kane juga akan menyamankan nih teman-teman penampilan dengan kiper Peter Seaton ya teman-teman dengan 120 caps jika ia bermain pada pertandingan Natos League nih teman-teman berdua pada Rabu 7 Oktober 2026 nih ya, besok ya teman-teman pemain ini main. Terus Kane juga sudah berhasil mencetak gol terbanyak Inggris dengan 89 gol setelah 2 golnya dalam kemenangan 7-0 atas Kroasia. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham nih dengan 280 gol sebelum bergabung dengan Bayern.

Mochi pada 2023 nih teman Pro 2. Tuchel juga yakin suksesan berkelanjutan karena dipicu oleh persaingan ketat yang mendorongnya mengejar lebih banyak skor nih teman Pro 2. Dan juga ya Inggris berada berurutan pada kedua di grup A 3 National League ya teman-teman dengan 6 poin, tertinggal 3 poin dari Spanyol. Inggris akan menghadapi Ceko dengan semangat pejuang lebih tinggi untuk meraih kemenangannya nih teman Pro 2.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. 4.000-an doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Nah, sama nomor 2 itu dia ya, teman-teman. Gaisa calling terakhir nih, closing di atas lagu ya, teman-teman. Itu dia Pro 2 Sport hari ini Gaisa bawakan ya, teman-teman, di tanggal 6 Oktober 2026. Habis ini ada Pro 2 Entertain yang pasti ditunggu banget, teman-teman, Pro 2 ya. Karena ini seru abis, kita bukan ngebahas tentang gosip belaka, tapi tentang informasi keren lah dari artis-artis dan juga sinopsis-sinopsis film. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan guys saya teman-teman di 1 jam terakhir ini. Yuhu, 1 jam terakhir. Guys, saya sangat amat senang. Enggak dong, teman-teman. Ya, teman-teman balik lagi di Pro 2 Entertain. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM. Teman terbaik kamu. Setelah ini ada lagunya Raisa ya, teman-teman. Itu ada lagu Bila dari Raisa.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Om.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai Siang
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
4: Produa FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di info pertama nih. Berita pertama dari Entertain nih, ada dari Batman nih teman-teman. Ternyata produksi The Batman Part 2 ya teman-teman diberhentikan sementara oleh studio Warner Bros nih dan DC Studio. Keputusan ini diambil karena sutradara Matt Reeves ya teman-teman mengambil rehat cuti untuk urusan pribadi ya. Karena urusan pribadi aja jadi The Batman Part 2 tuh dihentikan sementara aja, tapi untungnya sementara nih teman Pro 2. Variety juga menjelaskan kalau Squirrel Batman Rossi Robert Pattinson ya teman-teman yang sudah dinantikan ini mengalami sejumlah penundaan sebelumnya. The Batman Part 2 juga awalnya dijadwalkan tayang 2 Oktober kemarin ya teman-teman, tapi karena adanya urusan pribadi jadi ditunda nih sementara. Selain itu juga Pattinson, jajaran pameran lainnya dalam proyek ini adalah Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis, dan juga Jeffrey White nih teman-teman. Setelah menunda pertama ya teman-teman, bos DC Studio dan James Gunn memberikan penjelasan melalui tweets ya teman-teman mengenai keputusan pengunduran jadwal tersebut. Ia menulis bahwa jeda waktu bertahun-tahun antara satu film ke film lainnya merupakan hal yang cukup umum bagi film-film blockbuster yang besar nih teman Pro 2. Wah, padahal banyak banget yang menantikan The Batman Part 2 ya teman Pro 2. Apakah kalian juga salah satu yang menantikan film ini nih teman Pro 2?

0: mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Santai siang,
4: Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Santai siang,
4: Pro 2 FM.

92 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada dari Angga Yunanda ya teman-teman. Ternyata dinobatkan menjadi national winner kategori Best Actor in a Lead Role ya teman-teman pada ASEAN Academy Creative Awards 2026. Penghargaan tersebut juga diraih oleh Angga bakat karena perannya sebagai Bayu di film Para Perasuk ya teman-teman. Kabar tersebut juga disampaikan melalui akun Instagramnya resmi AACA yang mengumumkan Angga sebagai pemenang nasional untuk Indonesia. Ia selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final ya teman-teman pada 3 Desember mendatang di Capitol Theater Singapura. Para nasional winner juga dari masing-masing negara akan bersaing pada babak internasional untuk memperebutkan Grand Winner dengan kemenangan nasional tersebut. Angga juga berpeluang membawa peluang penghargaan utama AACA untuk kategori Best Actor in a Leading Role. AACA sendiri merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasi karya dan talenta terbaik di industri kreatif Asia Pasifik. Penghargaan ini juga digelarkan setiap tahunnya di Singapura, mencakup berbagai kategori dalam industri konten dan melibatkan 18 negara di kawasannya, teman-teman.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Santai siang.

95,5 FM Produer Revenger Masin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada dari film Korea, teman-teman, Drakor nih, film teater trailer dari Korea Selatan yaitu Killing Me. Ternyata merilis trailer baru yang utama ya teman-teman menjelang penayangan di bioskop. Trailer ini juga menampilkan Ryu Hye Young ya teman-teman dan Nam Yoon Soo menghadapi teror misterius di rumah sakit terbengkalai. Dikutip dari Sompi juga ya teman-teman, kemarin trailer ini dibuka dengan kru Killing Time ya yang berada dalam situasi yang berbahaya. Mereka juga tengah membuat konten di rumah sakit tersebut ketika ancaman mulai muncul. Ketegangan semakin meningkat ya setelah monitor menunjukkan batas waktu selama 60 menit. Dalam waktu tersebut juga kru menghadapi sosok misterius yang mengancam keselamatan mereka. Terakhir ini juga diperlihatkan sejumlah sosok dengan wajah tertutup yang mulai mengajar para kru nih teman-teman. Situasi tersebut juga membuat proses pembuatan konten berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Ryu Hye Young juga sebagai Yeon Woo ya teman-teman terlihat panik nih ketika menyadari ada ancaman di sekitarnya. Dia berteriak nih, orangnya berdua orang gitu teman-teman, saat situasi semakin tidak terkendali. Sementara itu juga Nam Yoon Sung ya teman-teman terlihat berusaha bertahan dari berbagai ancaman. Ia sebelum mengajak Yeon Woo ya teman-teman kembali membuat konten setelah lama berhenti melakukan siarannya. Trailer ini juga memperlihatkan suasana rumah sakit yang gelap dan penuh ancaman nih. Setara dan sosok misterius juga membuat para anggota kru tidak memiliki banyak pilihan selain terus melarikan diri. Konsep batas waktu 60 menit ini jadi salah satu bagian yang membuat trailer terasa semakin mengerikan. Para kru juga harus mencari tahu cara bertahan hidup ya teman-teman sebelum waktu habis dan ancaman semakin besar. Film Killing Me ya ini ya teman-teman disutradarai Jang Jun-yup ya teman-teman dan mengusung genre thriller dengan unsur horror. Film tersebut dijadwalkan tayang ya di bioskop pada 21 Oktober 2026. Nah, kalian penasaran gak sih sama film ini? Aku sih iya ya teman-teman. Jadi ayo kita nonton bareng di X-Men terdekat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah hampir jam 3 ya teman-teman, di si sore hari ini sudah hampir sore ya teman-teman. Guys, udah nemenin kalian dari jam 10 tadi sampai jam hampir jam 3 ini. Nah, teman-teman, guys, pamit undur diri karena udah nemenin kalian 5 jam penuh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM karena abis ini ada penyiar terfavorit nih, ada Ari nih yang bakal nemenin kalian di sore ceria di teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

Banjarmasin. Temen Fredo, hai. Selamat sore. Kamu bosan ya? Jangan, jangan bosan. 3 hari ketemu aku, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Enggak, Rabu besok DP2 aku temen Pro 2 ya. Enggak apa-apa dong, karena hari ini adalah spesial. Aku kan soalnya adalah hari ini Husna host spesial bintang radio berjaringan Korwil 8. Nah itu dia temen Pro 2. Makanya aku terus mukanya ya. Jadi buat kamu, stay lagi terus sampai jam 7 dengan sore ceria, karena banyak banget. Nanti juga ada informasi lokal, ada pengumuman bintang radio, terus juga dari Quas Time dan Irama Senja. So keep tuning terus di Prawira Masin. Jangan kemana-mana ya, barengan sama hari ini.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik, namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
2: Mat, coba lihat mat, mereka mat.
3: Yang mana?
2: Itu sedang foto-foto.
3: Oh, biasalah dang. Dokumentasi penting dang.
2: Paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
3: Ah, sama kayak kita, dang. Abis absen, keluyuran, dang.
2: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
3: Iya juga ya, dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, dang.
0: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ereng Ruang Sing, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay, kita udah ada di informasi lokal untuk sore hari di Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Jadi, informasi kalian datang dari Martapura, di mana rumah sakit umum daerah dari Ratu Juleha meraih kategori pelayanan prima dalam pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Jabatannya itu diserahkan pada apel gabungan halaman kantor Bupati Banjar pada kemarin ya, Senin 5 Oktober. Penghargaan dari Bupati Banjar Haji Saidi Mansur tersebut diterima Arsyada Ratu Jaleha yang diwakili Direktur Arif Rahman. Dan penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yudi Andreas sebagai bentuk apresiasi atas capaian rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namanya capaian kategori pelayanan prima menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen Arsyada Ratu Jaleha dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Intinya sih rumah sakit Ratu Jaleha nih dapat penghargaan atas pelayanannya, which is mereka udah melakukan yang terbaik. Jadi kita nih walaupun ini misalkan, aduh aku nggak ngerasa penting nih beritanya, penting tahu dengan informasi kayak gini kalian tahu standar dari rumah sakit ini worth it nggak untuk kalian pakai jika kalian memerlukan teman-teman.

0: dampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Pro 2 FM, sore!

Erani Munawarwasin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Masih barengan sama Arini. Di siang hari ini kita masih lebih ke sore ya, siang menuju sore. Dan kita bakalan masih bahas tentang informasi yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, teman pro 2. Jadi katanya di Banjarmasin itu varietas padi lokal asli Kalsel, yaitu Siam Madu Murakata. Asik banget namanya, Siam Madu Murakata. Katanya mulai diperluas pemanfaatannya keluar daerah. Sebanyak 50 kg benih varietas tersebut dibawa ke Papua untuk dikembangkan pada lahan sekitar 2 hektar. Dimana pengembangan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperkenalkan varietas unggul lokal Kalsel ke wilayah lain. Kepala BTPH Provinsi Kalsel, Bapak Sigit Sarsanto, katanya mengatakan bahwa pihaknya itu selama ini terus memperbanyak benih sumber daripada Siam Madu Murakata ini. Dan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas varietas ini ada gitu ya, teman produk. Terus juga kata beliau, benih yang dikembangkan dan disertifikasi diharapkan memiliki mutu genetik yang terjaga. Wah, ini mungkin yang udah pernah, aku sih gak pernah mendengar ya, mungkin karena selama ini mamahku yang masak nasi, jadi aku gak tahu teman produk. Tapi aku sering melihat nama-nama ini di toko-toko beras ya. Jadi aku, misalkan aku tanya sama orang-orang yang berjual beras, mungkin tahu beliau-beliau. Kalian apakah tahu juga masalah kualitas Siam Madu Murakata ini, teman produk?

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Produk informasi teman terbaik kamu, teman produk masih barengan sama hari ini. Kita ke informasi terakhir ya teman produk untuk sore hari ini. Kali ini datang dari kontingen Indonesia yang menutup perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menempati peringkat ke-16 di klasemen akhir. Di Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri atas 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Sekaligus melampaui target 4 medali emas, di mana hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan capaian Indonesia dibanding Asian Games Hangzhou 2025. Di mana saat itu Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan 7 emas, 11 perak, dan juga 18 perunggu atau total 36 medali. Dari jumlah keseluruhan, medali Indonesia kali ini bertambah 3 keping dibanding Hangzhou dan juga namun posisi klasemen turun 3 tingkat karena jumlah emas berkurang dari 7 menjadi 5. Gak apa-apa ya teman-teman, pro 2 yang penting kita proud sama teman-teman yang udah ngikutin Asian Games. Menurut aku

Oh, itu lebih dari cukup sih, dapat medali itu aja udah cukup banget. Apalagi kalau bisa sampai di tahap dapat emas. Kita support terus karena mereka lah yang bawa nama kita lebih harum ya, teman Pro 2. By the way, aku close dulu untuk informasi lokal. Selain ini bakal ada info Pro 2 dan yang ditunggu-tunggu setelah putaran 1, putaran 2 dan juga putaran 3 adalah pengumuman siapakah yang akan mewakili Bintang Radio Indonesia Core Wheel 8 untuk melaju ke seleksi berikutnya, yaitu seleksi Bintang Radio Antar Core Wheel. So, buat kamu stay tune lagi terus ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 FM. Sore.

0: Info Pro 2 FM.
1: Lalu 1:00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI.id Banjarbaru. Pemko Banjarbaru menyiapkan upaya jangka panjang untuk mitigasi bencana kebakaran hutan dan juga lahan. Hal itu menjadi salah satu yang dibahas dalam rakor SKPD Pemko Banjarbaru, di mana pada acara yang berlangsung di Aula Gawi Seberatan Selasa 6 Oktober 2025. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sira Joni, mengungkapkan pihaknya tak ingin lagi penanganan karhutlah hanya berfokus pada pencegahan, bukan sekedar pemadaman saat api sudah membesar, melainkan melalui sistem pencegahan dini dan mitigasi yang konsisten sejak musim kemarau dimulai.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Banjarmasin segera menindaklanjuti rencana tukar guling aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa bangunan kantor Dinas Kesehatan Kalsel di Jalan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, di mana rencana tersebut mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin setelah Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin Hair melakukan pendekatan saat keduanya menghadiri nonton bareng nobar final Indonesia melawan Thailand di kediaman Gubernur Kalsel Senin tadi malam, di mana Pak Yamin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Haji Muhyiddin yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya terkait pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan pemerintahan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk sore hari ini masih dari Banjarmasin, di mana Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPEDA, dan juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, di mana untuk membahas sinkronisasi rencana program kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2027, rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi dengan menghadirkan jajaran BAPEDA dan BPKAD Provinsi Kalsel. Pembahasan dapat difokuskan pada keselarasan dan juga perencanaan pembangunan, di mana program prioritas daerah serta kemampuan anggaran yang tersedia. Dari BAPEDA berperan disampaikan Dr. Insinyur Suprapto Triastuti, STMT, yang menjelaskan arah pembangunan daerah mengacu pada RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2025-2029. Dan informasi selengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id, dan juga bisa kamu saksikan atau dengarkan di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sore.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Setelah melalui rangkaian penampilan dan penilaian, kini saatnya mengumumkan talenta terbaik yang berhasil melaju ke tahap berikutnya. Siapa yang akan terpilih mewakili Korwil 8? Ini dia, pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8.
2: RRI Pro 2 Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan juga Tarakan. Hai semuanya teman Pro 2, ketemu lagi sama aku di sore hari ini. Kita ketemu lagi setelah tadi di, setelah kemarin-kemarin di tanggal 29, aku flashback sedikit ya. Di 29 September kita melaksanakan putaran pertama Bintang Radio Korwil 8. Terus juga putaran kedua di tanggal 1 Oktober itu putaran keduanya. Dan juga di putaran ketiga yang baru aja diadain kemarin, which is lagu pop daerah dan juga pop challenge ya. Itu seru banget, kita lihat berbagai macam lagu yang dipilih sama finalis, 10 finalis ini ya. Terus juga bagaimana mereka menyanyikan lagu-lagunya dengan berbagai macam teknik improvisasi yang sudah mereka siapkan, mungkin outfit juga dan lain-lain dari semua daerah ya, bukan hanya satu daerah doang gitu kan, termasuk yang ada di Korwil 8. Nah makanya hari ini teman-teman Pro 2, yang jelas aku tadi bilang kalau ini adalah pengumuman Bintang Radio tingkat Korwil 8 Banjar Nusantara ya, di Selasa 6 Oktober. Dan setelah banyak yang udah aku bilang tadi kita nonton ya, dari si putaran 1, 2, dan 3 ini, rasa-rasanya gak afdol ya kalau misalkan sebelum kita dengerin pengumumannya, kita dengerin nih pesan-pesan juri. Kan kita punya jurinya nih, juri Korwil dari masing-masing daerah juga. Kita pengen tahu pesan-pesan mereka tentang penampilan-penampilan finalis ini, atau pesan untuk kedepannya nih untuk finalis-finalis Bintang Radio. Nah makanya sebelum itu kita persilahkan dulu untuk mempersilahkan untuk juri yang pertama pastinya dari Banjarmasin. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di Bintang Radio, pengumuman Bintang Radio Korwil 8.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
6: Sambo-sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dan kita masih ada di pengumuman bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 8 ya. Masih barengan sama Arini yang mewakili teman-teman dari Nunukan, Tarakan, Samarinda dan juga Palangkaraya. Dan tadi aku udah bilang ya, aku udah spill juga kalau kita bakalan dengerin pesan-pesan dari beberapa juri. Entah itu ada yang nanti berinteraksi langsung, ada yang juga by video. Tapi yang pertama ini kita bakal dengerin dulu catatan atau pesan lah dari juri kita yang pertama, yaitu Kak Jeffrey Albari Tribowo selaku Dewan Juri dari RRI Banjarmasin. Kira-kira apa pesannya? Langsung aja kita dengerin.
1: Saya Jeffrey dari Banjarmasin. Selamat ya untuk para peserta yang sudah berlaga di Korwil 8. Keseluruhan untuk semua peserta sudah menampilkan yang terbaik, sangat well prepared sekali. Kemudian kami juri juga sudah melakukan tugasnya untuk menilai kira-kira mana nih berdasarkan akumulasi yang menjadi juaranya. Mungkin catatan untuk kedepannya tetap bisa terus berkarya dan semoga nanti bisa melanjut hingga ke tahapan nasional dan menjadi bintang radio yang terbaik.
0: Oke, singkat, padat, jelas ya Kak Jeffrey. Tapi benar ya, intinya sih peserta tuh finalis-finalis kita nih selama 3 putaran kemarin tuh aku bisa bilang benar kata Kak Jeffrey, sangat well prepare sekali gitu ya. Jadi dari baju, dari persiapan improve dan lain-lain. Oke, itu good sekali dan pesannya tadi sudah dibilang sama Kak Jeff, semoga walaupun habis ini misalkan rezekinya bagus, tetap berkarya. Rezekinya pun belum bagus pun harus tetap berkarya terus, karena rezekinya tidak terputus sampai bintang radio saja. Oke, kita lanjut ya ke juri berikutnya. Ini dari, kalau yang tadi kan dari Banjarmasin, kalau yang dari Nunukan nih, pesannya, catatannya dari Kak Odikina. Boleh kita dengerin aja, oke?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odikina, salah satu dewan juri Lomba Bintang Radio RRI yang diadakan tahun ini, tapi untuk di Korwil 8 tentunya. Selamat sekali lagi saya mengucapkan untuk seluruh peserta, baik itu yang dari Nunukan, dari Tarakan, dari Samarinda, Banjarmasin, dan salah satunya juga Palangkaraya yang sudah bertanding dalam lomba kali ini untuk Korwil 8. Tentunya, ya itu dia namanya lomba, pasti ada yang belum berkesempatan, ada yang siap untuk melanjutkan tugasnya. Dan untuk teman-teman yang lain, peserta yang lain yang belum berkesempatan terpilih untuk melaju ke babak selanjutnya, jangan patah semangat, kalian harus bisa lebih baik lagi. Tahun-tahun depan masih ada lagi, kalian bisa ikut. Dan untuk yang menang, yang bukan menang, masih melanjutkan ke babak selanjutnya, ada adik siapa yang dari RRI Samarinda, ada adik Angga, dan tentunya dari RRI Banjarmasin juga ada adik Leoni. Terus belajar, masih banyak lagi ya sebenarnya kalian yang bisa kalian ekspansi untuk belajar lagi, lebih baik lagi untuk menjadi perwakilannya. Pokoknya jangan berhenti belajar, tetap semangat. Selamat sekali lagi kepada kalian berdua, lanjutkan perjuangan kalian, semoga bisa tampilkan yang terbaik nantinya. Makasih.
0: Oke, baik, itu dia tadi ya pesan-pesan dari Kak Odikina. Wah, ini pesan yang baik banget. Tapi selain dari Kak Jeffrey dan juga Kak Odikina, kita bakalan nih ada satu juri yang bisa ngobrol langsung sama aku di sore hari ini, dari perwakilan Dewan Juri Samarinda ya. Kita bakalan ngobrol sama Kak Litali. Tapi kita bentar aja ya, karena kan kita teman-teman yang di rumah nih udah gak sabar gitu ya dengerin pengumumannya lebih spesifik gitu, kira-kira siapa sih yang mewakili Korwil 8 ini gitu kan. Makanya kita ngobrol sebentar sama Kak Litali. Kita sapa dulu, halo, selamat sore Kak Litali. Mana ini suaranya?
3: Suara Kak Arin.
0: Kedengaran Kak, kedengaran. Aman.
3: Jelas ya, jelas.
0: Aman, cukup jelas. Oke. Nah, Kak, tadi kan udah ada catatan nih dari Kak Jeffrey dan juga Kak Odikina ya dari Nunukan gitu kan. Boleh dong mungkin dari Kak Litali nih pesannya sedikit untuk, atau catatan lah lebih tepatnya, buat para peserta atau finalis Bintang Radio. Silahkan.
3: Kurang lebihnya sama ya. Mereka harus banyak lebih belajar lagi, itu sih poin utamanya sih Rin. Karena kan kalau menyanyi itu bukan hanya sekedar menyanyi gitu. Kita harus benar-benar effort semuanya gitu. Menyanyi itu banyak komponennya, jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan suara gitu. Jadi kadang-kadang orang bernyanyi itu hanya sekedar menyanyi, tapi dia nggak gunain ininya gitu, hatinya okay, itu jarang.
0: Oke. Okay. Jadi
3: ada sih rata-rata universal.
0: Oke, okay, jadi emang harus ini ya, apa namanya, harus menggunakan feel-nya gitu, bukan hanya suara bagus doang tapi pakai perasaan atau feel-nya. Begitu ya? Kali-tali.
3: Sama kan kayak Arin kalau siaran kan harus pakai feel, gimana membawa pendengar itu ke dalam pikirannya Arin jadi seneng dengerin gitu kan.
0: Betul,
3: sama Arin.
0: Betul, betul, betul. Aku juga nyanyi loh Kak, aku juga ini alumni Bintang Radio loh Kak. Jadi tapi benar, karena maksudnya karena aku juga penikmat musik, aku setuju gitu kalau misalkan menyanyi tuh kalau suaranya bagus doang tapi enggak pakai feel juga tetap enggak nyampe, betul ya Kak ya? Mungkin itu jadi salah satu poin penilaian juri-juri juga, selain mungkin penampilan, visual, suaranya memang punya materi yang bagus tapi feel-nya kalau enggak berasa, mungkin masuk kata kali-tali enggak dapet gitu ya feel-nya gitu. Betul Kak?
3: Kan di yang kita lawan ini kan bakal ke tingkat mengerucut kan.
0: Betul.
3: Ke nasional. Nasional tuh dari daerah manapun tuh suaranya gile-gile Rin, gitu loh. Gila-gila semua gitu. Jadi karena, kita harus belajar terus gitu.
0: Karena sudah pasti yang dipilih ke tingkat Korwil ini sudah pasti yang terbaik di satkernya. Udah disaring banget lah gitu, jadi udah pasti udah gak ada yang sangat betul-betul gak bagus, tapi malah siapa yang paling bisa membawakan karakternya. Mungkin itu kali ya kali-tali ya. Betul?
3: Kalau dibilang karakter, rata-rata semua punya karakter ya.
0: Oke.
3: Okay. Semua punya karakter, cuman yang siap aja Rin.
0: Oke. Okay.
3: Yang benar-benar siap dari mentalnya.
0: Okay, okay.
3: Itu yang penting sih. Oh. Attitude-nya.
0: Okay.
3: Jangan sombong loh. Anak-anak tuh kebiasaan penyanyi gitu Rin.
0: Oke.
3: Okay. Langsung mentang-mentang udah famous, udah langsung down, mentalnya sombong. Itu yang perlu dijaga, attitude sebagai seorang penyanyi.
0: Oke, jangan sombong, catatannya itu penting sekali kalau sudah selesai. Thank you banget Kak Litali udah kasih pesan-pesan catatannya buat para finalis. Mungkin ini bisa jadi catatan buat finalis yang sudah ada atau nanti next finalis di Bintang Radio tahun depan gitu ya. Kak, thank you banget
3: tahun
0: ya
3: depan.
0: Sudah meluangkan
3: thank
0: waktunya
3: you.
0: Ya. Sambil kita nunggu teman-teman
3: iya.
0: yang lain. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi dari Kak Litali dari Dewan Juri Samarinda. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi ada dari kali-tali, kita ada satu juri yang bisa berinteraktif dengan kita. Tadi kalau nggak salah tadi akhirnya ada juga, tapi kita ke Palangkaraya dulu. Kita dengarkan komentar atau catatan dari salah satu juri dari Palangkaraya, yaitu Kak Yosias. Langsung aja kita dengerin.
4: Halo teman-teman peserta Bintang Radio Indonesia Korwil 8 Kalimantan. Kalian semua yang berdiri di sini adalah orang-orang hebat. Ingat, kalian hadir sebagai perwakilan penyanyi terbaik dan paling bertalenta dari masing-masing satker RRI di seluruh Kalimantan. Sampai di titik ini saja sudah menjadi bukti nyata dari bakat dan kerja keras kalian. Bagi kalian yang nanti terpilih jadi perwakilan COVID-8 ke tingkat nasional, ingat, jangan cepat berpuas diri dengan penampilan kalian hari ini. Tetap rendah hati, terus belajar, dan jaga rasa haus untuk mengasah kemampuan jadi jauh lebih baik lagi. Karena tantangan di stage berikutnya akan jauh lebih berat, karena kalian akan beradu kemampuan bernyanyi dengan para pemenang atau terbaik dari korwil masing-masing. Terus berjuang, tampilkan yang terbaik dan banggakan Kalimantan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kita semua.
0: Oke, itu dia tadi pesan-pesan catatan dari Kak Yosias. Soalnya peserta-peserta Palangkaraya juga keren-keren banget. Nonokan tadi juga sama Rinda juga. Pokoknya keren semua deh. Nah, termasuk ini. Ini peserta apa? Perwakilan dari yang terakhir. Kita ngobrol dulu sama Kak Desi ya. Halo Kak Desi, selamat sore.
5: Halo Kak.
0: Hai, aku gak bisa melihat mukamu, tapi gak apa-apa, mukamu akan selalu ada di hatiku Kak. Aku kan selalu mendengarkanmu.
5: Oke.
0: Gimana? Bisa okay, deh
5: Kak.
0: Bisa ternyata. Ada mukanya Kak Desi ternyata ya. Kak Desi apa kabar?
5: Alhamdulillah baik nih Kak Rini.
0: Aku dari kemarin soalnya ketemunya Theo lagi.
5: Iya, kemarin Theo, sekarang aku.
0: Iya, ketemu Kak.
5: Ini tadi kan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Allahu Akbar, luar biasa ya.
5: Gimana? Oke nih Kak, kita langsung aja nih ya.
0: Yes.
5: Dari dewan juri kita nih, tapi by phone.
0: Aman, aman Kak, boleh. Silahkan.
5: Oke. Okay.
0: Halo, halo.
6: Aku.
0: Halo, selamat sore. Ini Kak Datu Jiwan Bestari, betul?
6: Betul.
0: Oke. Okay.
6: Sore-sore juga.
0: Sore, Kak. Boleh dong, Kak. Tadi kan kita dengerin nih dari catatan juri-juri lain, ada yang by video. Tadi aku sempat ngobrol juga sama Kali tadi dari Samarinda gitu kan. Boleh dong catatannya nih dari Kak. Aku panggilnya sorry siapa, Kak? Kak Datu atau Kak Jiwan, Kak Bestari namanya?
6: Boleh. Abang. Bebas-bebas aja.
0: Namanya semua bisa dipanggil ya. Abang Jiwan, Kak
6: bisa,
0: Jiwan.
6: Bisa, aman.
0: Gimana catatannya nih buat finalis-finalis, all finalis, atau mungkin all finalis yang sudah tampil kemarin, atau mungkin untuk next peserta tahun depan lah gitu catatannya. Boleh, silakan.
6: Ah, oh ya, pertama-tama saya ini ya, ingin mengucapkan dulu untuk seluruh finalis Bintang Radio Indonesia, khususnya yang akan di melanjutkan ke tingkat Korwil ya, mana salah ya?
0: Betul, betul, betul.
6: Saya ingin menyampaikan aja sedikit ini ya, beberapa pesan. Pertama, tetap jaga semangat, istirahat yang cukup, dan percaya diri. Setiap finalis yang sampai di tahap ini tentunya adalah melalui dan persaingan ini kan pasti ketat ini. Yang tidak mudah pokoknya. Antara Indonesia kalau tidak salah ini RRI ya. Ya, untuk pelaksanaan Bintang Radio ini tingkat Korwil dan secara keseluruhan menjadi kesempatan yang sangat baik pokoknya untuk semua peserta lah. Untuk mempertahankan talenta-talenta mereka ini. Supaya menjadi tetap yang jadi yang terbaik setiap perwakilannya.
0: Okay.
6: Dan berbagi satuan kerja juga. Jadi pengalaman ini sebagai ruang untuk belajar berkembang. Yang menunjukkan kemampuan terbaiknya lah. Pokoknya masing-masing harus menunjukkan yang terbaik. Bagi para pemenang yang akan nanti melanjutkan ini ke tingkat antara Korwil hingga nasional, jangan hanya fokus pada hasil persiapan mental atau vokal dan lainnya. Penampilan juga perform itu yang paling penting itu menjadi diri sendiri, tetap jadi diri sendiri. Tampilkan kemampuan terbaik, nikmati setiap prosesnya. Dan juga nama Korwil dan dengan penuh kebanggaan semoga sukses dan semoga berhasil di tingkat sampai nasional nanti. Ya mungkin itu aja kali dari saya.
0: Oke, intinya sih konsisten gitu ya, dan kalaupun belum rezeki ataupun ya, rezeki tetap
6: jadi diri.
0: Dari
6: tetap jaga
0: semangatnya gitu ya Kak ya. Halo?
6: Tetap semangat gitu lah.
0: Oke, jadi intinya sih sama aja ya untuk semuanya. Siapapun yang misalnya yang ada tuh sudah terbaik, tapi mungkin yang menang itu yang terbaik. Jadi gak ada yang istilahnya yang gak bagus, tapi memang harus menjaga semangatnya masing-masing dan tetap konsisten aja sama diri sendiri. Betul ya Kak ya?
6: Ya mungkin seperti itu dari saya.
0: Oke, thank you Kak. Thank you sekali sudah berbagi catatan nih buat teman-teman.
6: Oke, sama-sama.
0: Maaf mengganggu waktunya sedikit ya. Aman.
6: Siap.
0: Oke, baik. Aku panggil lagi deh Kak Desi tadi ya. Halo Kak Desi. Terima kasih Kak Jiwan. Mana nih Kak Desi? Bestie. Nah, ada dia.
5: Halo Kak.
0: Tadi setuju ya Kak Desi juga ya sama Kak Jiwan tadi kalau katanya harus semangat dan konsisten.
5: Iya, betul banget. Tetap harus konsisten nih ya. Kali aja Tara kan bisa juara juga.
0: Ini Kak, apa namanya? Kayak kita konsisten untuk menghibur teman-teman Pro 2
5: semua.
0: Betul.
5: Iya.
0: Thank you Kak. Thank you banget ya.
5: Oke, Karin.
0: Bye bye Kak Desi. Thank you. Dan okay, sorry tadi aku sempat kedandanan karena aku pikir aku harus langsung ngomong karena aku sudah sangat tidak sabarun ya untuk mengumumkan siapakah pemenangnya. Tapi by the way itu dia tadi ya komentar dari para dewan juri, ada yang tadi langsung berinteraksi dengan aku, ada yang juga by video. Intinya semua sama. Catatannya adalah harus tetap semangat, harus tetap berkarya, konsisten, jangan sombong gitu kan. Terus juga harus tetap belajar dan jangan lupa bernyanyi itu juga pakai hati gitu ya. Intinya semua pesannya tuh satu, completely satu tujuan yang sama lah intinya, untuk membentuk finalis-finalis yang bagus ke depannya gitu. Karena pasti yang diharapkan kita dari Korwil 8 khususnya kan nanti kan akan berlanjut sampai antar Korwil nih, terus akan diadu lagi di nasional. Pasti kita pengen lah perwakilan kita tuh jadi yang terbaik gitu di nasional nanti dan lainnya. Yang jelas aku mau ngasih tahu ya sebelum pengumuman nih, kalau misalkan ini penjurian ini mengingatkan aja kalau 70%-nya itu dari voting dan 30% itu, kebalik, sorry, 70% dari juri, 30% dari voting. Sabar aja, itu memang mengecoh konsentrasi kalian aja teman-teman. Sekali lagi, 30% dari voting, 70% dari juri. Tetap didominasi sama juri, makanya kita perlu harus catatan dari juri-juri itu supaya next di tahun depan itu bisa diperbaiki lagi atau lebih bagus lagi. Tapi sebelum kita umumkan, kita break dulu kali ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di pengumuman Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 8.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Pro 2. Kita ada di pengumuman bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 8. Aduh, kayak ini kalau di dalam dadaku ini ada kayak backsound duk duk duk duk duk duk gitu. So, enggak sih, so iya aja sebenarnya. Aku beneran, soalnya aku enggak di-spill siapa pemenangnya. Jadi aku juga baru tahu nanti ketika pengumuman ini akan terjadi gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi tadi kan kita sekali lagi udah dengerin nih, kita udah tahu juga voting ditutup tadi malam gitu kan. Dan aku cuma mau ngingetin sebelum pengumuman ini kita bakal umumin. Pasti kan kesel ya sama aku, aduh lama banget sih hostnya ini gitu kan. Lama banget sih dia nih ngomong terus, sengaja itu memang. Supaya kalian marah-marah itu memang tujuan utama saya ya. Nanti coba dibuka komen YouTube-nya ya, saya mau lihat komen juga ya. Dan aku cuma mau mengingatkan, para juara satu ini itu akan mewakili Korwil 8 Banjarmasin menuju ke tingkat antar Korwil. Jadi ini masih belum berakhir perjuangannya ya, sebelum nanti menuju ke nasional itu, menuju ke Jakarta City itu. Nah itu sebelum itu kita bakal ada lagi pertandingan antar Korwil. Jadi perjalanan finalis ini masih panjang banget, tapi ini udah best ya intinya. Dan juga biar saat langsung gitu kan, aku mau bacain berita acara dulu. Namanya pengumuman kan selalu ada, surat keputusan. Nah, surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin ya, nomor 133 tahun 2026 tentang penetapan juara Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin. Menimbang bahwa RRI Banjarmasin bersama RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Tarakan, dan RRI Palangkaraya sebagai lembaga penyiaran publik yang berfungsi memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan melaksanakan kegiatan on-air dan off-air Bintang Radio Indonesia LPP RRI tahun 2026 tingkat Koordinator Wilayah Nusantara 8 sebagai wadah pengembangan dan pembinaan bakat serta kreativitas generasi muda di bidang seni tarik suara di wilayah Kalimantan. Memperhatikan dan seterusnya, memutuskan bahwa berdasarkan hasil penilaian dari sidang Dewan Juri Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Koordinator Wilayah Nusantara 8 ditetapkan juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin sebagai berikut. Kesatu, peserta yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, dan terbaik 5 kategori putra dan putri Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin. Kedua, peserta yang ditetapkan sebagai terbaik 1 kategori putra dan putri berhak melaju ke tahap selanjutnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bersifat final serta tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 6 Oktober 2026 tertanda Dewan Juri Bintang Radio Indonesia RRI Banjarmasin Jeffrey Albari Tribowo, RRI Nunukan Odi Kina, RRI Palangkaraya Yosias S. Hood MSI, RRI Samarinda Litali, RRI Tarakan Datu Jiwan Bestari. Mengetahui panitia Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ya aduh, panas dingin aku bacanya panjang lebar. Aku juga panjang otakku memikirkan siapa juaranya ya. Yaudah deh, daripada aku dimarahin lagi, nanti ngamuk-ngamuk lagi orang-orang nunggu kelamaan ini ya. Langsung aja, ini dia pengumuman juara Bintang Indonesia 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin.
1: Setelah melalui rangkaian penampilan dan penilaian, kini saatnya mengumumkan talenta terbaik yang berhasil melaju ke tahap berikutnya. Siapa yang akan terpilih mewakili Korwil 8? Ini dia, pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Kategori Putra, terbaik 3 Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Arizal Rian Prahasta. Terbaik 2, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Muhammad Auzan Reski Fahirin. Terbaik 1, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Muhammad Angga Fahlika.
2: Kategori Putri, terbaik 3 Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Cynthia Tribelinda. Terbaik 2 Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Cut Ajija Nuraini Islami Hanum. Terbaik 1 Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8.

Itu dia tadi ya, teman-teman Pro 2, pengumuman pemenang-pemenang. Ayo semuanya tepuk tangan dulu, boleh. Aduh, netizen-netizen belakang mic saya ya, tolong ya, dibantu ya. Itu sangat membahagiakan sekali ya untuk teman-teman. By the way, sebelum aku mengucapkan selamat, aku mau ngasih tahu juga karena ada 10 finalis gitu kan, otomatis masih ada juara 4, juara 5-nya. Jadi untuk juara 4 putra, terbaik 4 putra itu ada Haikal Akbar, dan juga terbaik 5 itu ada Okditia. Itu kalau Haikal Akbar itu dari Tarakan, Nunukan ya. Terus juga Okditia itu dari Palangkaraya. Betul? Oke, nah lanjut. Terus terbaik 4-nya ada di kategori putri, ada Arta Aluna Nahampun, dan juga ada Marsanda Raheledi. Itu dia tadi terbaik 1 sampai dengan terbaik 5. Dan intinya tadi udah dikasih tahu sama juri ya, kalau misalkan siapapun yang pemenangnya ataupun siapapun yang mewakili Korwil 8 itu sudah pasti dipilih secara matang. Dan juga tadi aku mengingatkan kembali kalau penilaian itu 70% dari juri, 30% itu dari voting. Kita dukung siapapun yang mewakili Korwil 8 itu sudah pasti dengan pertimbangan yang sangat matang, alot dan lain-lain gitu ya, dengan pertimbangan yang sangat bagus sekali pastinya dari juri. Gak mungkin juri salah memilih juara gitu ya. Intinya yang belum rezekinya berarti harus ikut lagi tahun depan atau lebih semangat lagi di next. Oke, dan sekali lagi berterima kasih sangat-sangat aku selaku host. Kayaknya aku taken jadi host resminya berjaringan Korwil 8 ya, kan muka aku terus kalian lihat ya dari kemarin, tapi gak apa-apa. Dan juga pokoknya semangat sekali lagi, semoga ini banyak hal yang baik yang bisa kita ambil dari Bintang Radio ini. Sekalian menutup

Era di Brewing Ruang Sin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi pengumuman pemenang bintang radio ya. Seru banget ya teman Pro 2. Kita udah nonton dari putaran 1, 2, 3. Pusing mikirin siapa yang menang teman Pro 2. Ternyata yang menang, yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya itu ada dari Leoni dan juga Angga tadi ya, kalau gak salah dari Banjarmasin dan juga dari Samarinda. Oke deh teman Pro 2 ya, kita lanjut ke ini karena udah mau request time, aku langsung bacain yang masuk lewat WhatsApp. Ada Bahrum, katanya request lagunya Ari Irham, Yoriko sama dengan After Meet You. Yang belum request langsung meluncur aja ya, udah bisa request dari sekarang, oke?

RRI Banjarmasin teman terbaik kamu. Ini yang request part hilang ya. Tadi ada 09721. Tadi sebenarnya request lagunya Raim Lode tapi dia hilang. Jadi aku kebawahin dulu ya. Nanti tunggu dia back again aja. Kita naikin dulu ada Peace Chess. Masih adakah Peace Chess nih? Tadi dia request lagunya Pice Kota dengan sedikit lebih lama. Sama tadi ada satu lagi Fordoy yang request lagunya Last Chat dengan lagu Patah Hati. Apa kamu juga masih ada? Kalau tidak ada aku akan skip ya. Aku naikin-naikin yang masih standby. Jadi buat kamu yang pengen request nih masih bisa request sekitar 3-4 lagu lagi. Jadi aku tunggu sampai jam 6 nanti. Oh ini biasa. Kalau penyiarnya aku sih kalau sebelum jam pasti udah full ya requestnya ini. Bercanda guys. Langsung aja Pice Kota dan juga Last Chat lagu Patah Hati atau lagu lainnya nanti. Oke? Okay?

masing-masing teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah ada Via yang request lagunya Fish dengan Tarot, terus juga ada Nang Boy atau Nanang yang request lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Yuk, langsung aja buat kamu yang pengen request, masih bisa 3-4 lagu lagi sampai jam 6.

ngeluasin teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Noh ya, teman Prodo yang katanya request lagunya Virgon, Selamat, Selamat Tinggal. Yang katanya dia ini masih kangen dia yang sebenarnya. Oh, kangen siapa sih sebenarnya kamu ini, Noh? Terus juga ada Rafasha yang request lagunya Armada dengan Keluarga. Yang belum request masih bisa ya, 2-3 lagu lagi aku tunggu.

RRI Bruno Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Laras yang request lagunya Raisa dengan Pengganti Aku, sama Maco yang request lagunya Dilema Cinta dirinya Ungu, teman pro 2 ya. Mana-mana kamu request sudah full, so enjoy the music aja ya teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Bruno Banjarmasin, teman terbaik kamu.

udah banyak ngasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Hari yang request lagu Andre and the Backbone, Main Hati. Kamu request lagu Main Hati, kamu tadi main-main ya sama aku karena ngajakin badminton ternyata di kandangan. Bayangin malam ini banget nih aku berangkat ke kandangan badminton. Gak apa-apa, kamu aja deh main badminton, aku support lagi dari jauh, asik. Terus juga ada Julak Anum yang request lagunya Tulus dengan Jatuh Suka. Masih ada gak nih Julak Anum? Kalau gak ada nanti aku naikin yang lain ya. Jadi buat kamu, kisah lagi. Terus di perbanyak remasin, langsung stay tune, oke? Okay?

Erwin Rumalsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Udah requestan terakhir ya, aku langsung puterin 3 lagu aja. Sekalian closing teman Pro 2 ya, menemani kamu sampai dengan hampir jam 6 ini. Ini ada request dari Adifa yang katanya request lagunya Rio Laskar dengan Semua Mati. Terus dia juga fans-fansnya Sabrina dengan Selesai, dan juga Lara yang request lagunya Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Thank you banget yang udah request teman Pro 2, semoga selalu happy, selalu mantap. Kalau yang gak sempat request, nanti malam jam 10 sama Febri. Jadi keep tuning terus di RRB Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Produ FM teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

kembali Pro Nyarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dengan berasa udah jam 6 nih, teman Pro 2 udah mulai gelap. Walaupun asap semakin tebal-tebal banget ya, teman Pro 2. Jaga kesehatan ya kamu ya semuanya. Jangan sampai udara seperti ini tuh bikin kamu jadi tambah gak teratur kesehatannya, oke? Okay? Ya, buat kamu teman Pro 2, kita sambil nunggu azan maghrib, aku juga bakal kasih informasi dan juga musik-musik yang terbaik buat kamu. Captioning dan informasiin teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: algoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
0: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
0: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM teman.

Erayu Rewasi, teman terbaik kamu 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget ya teman Prodeo udah stay tune di rangkaian Sore Ceria barengan sama Arini hari ini. Dan selain ini bakal ada Febri yang bakal nemenin kamu. Jadi pastiin kamu stay connected terus ya di Erayu Rewasi, teman terbaik kamu. Arini pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Dijaga malam ya barengan aku Febri. Dari jam 7 ini sampai nanti kelar pukul 12 malam kita bakal ketemu dengan yang seru-seru pastinya. Kayak di jam 7 kayak biasa ada komenin, kita akan bahas-bahas terkait yang lagi viral atau emang lagi pengen kita bahas aja ya di malam hari ini. Yang bisa banget teman-teman nanti gabung di 0811-5111-420 dan juga di media sosial kita di RRI_Prodomirmasi. Nah setelah itu kita di jam 8 ya. Udah aku sampai-sampai ini saking semangatnya teman-teman, saking ininya tiba-tiba hilang tuh suaraku. Jam 8 teman-teman kita bakal ketemu sama Music Live Chat ya barengan Prodo Jakarta. Jam 9 nya ada Community Talk, kita akan bahas-bahas terkait komunitas. Dan jam 10 kayak biasa juga tentunya ada lagu-lagu terbaik buat temenin kalian. Dan itu hasil request-request teman-teman semua. Ada request time ya di jam 10 dan di jam 11 nya ya udah deh santai-santai aja sebelum hari esok. Itu hari esok apa? Oh Rabu ya. Aku kegiatan hari ini hari Rabu teman-teman dan besok adalah Kamis. Ternyata ini baru hari Selasa. Oke deh, kita bakal ketemu sama lagu-lagu yang tentunya nemenin kalian juga di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
5: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
4: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
5: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
0: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita emang lagi apa ya, mode sombong-sombong lah teman-teman. King Indo lagi naik-naiknya ya kan. Akhirnya juga teman-teman, anak kecil yang pakai jersey. Aduh, kalian ada gak sih yang seumuran atau yang lagi dengerin ini emang pernah pakai jersey Irfan Bahdim, wah, atau Gonzales, nah, di tahun 2010 ya kan. Itu juga tahun-tahunnya kita sedang bersorak-sorak, tapi sayangnya Indonesia belum bisa menjadi juara. Dan akhirnya teman-teman, ini kita bisa melihat Indonesia juara di tahun 2026 di FIFA ASEAN. Wow, gokil teman-teman. Ini boleh banget ya, kita akan mungkin komen-komen terkait, boleh komen sesombong-sombongnya. Di 0811-5111-420. Dan juga bisa banget ke media sosial kita, Instagram maupun TikTok, sama teman-teman, username-nya di RRI_Pro2 Banjarmasin. Aku tungguin komen-komen kalian sesombong mungkin.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
3: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
2: 100 meter lagi, putar kanan.
3: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
2: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
3: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak, petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
4: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
5: Malu bertanya, sesat di jalan.
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, saatnya kita petenteng, teman-teman. Karena emang dari hype-nya kemarin Indonesia menang dengan skor yang juga bukan yang memang langsung menang di apa? Di match apa? Di babak kedua ya, tapi ada drama dari penalti dulu. Waduh, di situ tuh yang menegangkan banget. 4-2 ya skornya, teman-teman ya. Dari kita akhirnya mengalahkan Thailand. Dan ini nih kata Reza. Oh, gini ya rasanya petantang petenteng kalau timnasnya juara. Ini nih. Tolong dong kita teleponin Argentina, kita minta rematch. Terlalu berlebihan ya kalau itu ya. Terus dari Padilahan katanya seneng banget dulu pakai baju Gonzales nomor 10, terus main bola dan bisa ngegolin sambil selebrasi ala-ala Gonzales. Bener sih. Gonzales 10 bukan Ottomania nih ya. Kayaknya Gonzales nomornya 9 deh. Kalau Gonzales dulu ya, Okto juga dulu tuh aku mungkin karena ngerasa badannya mirip ya, kecil-kecil juga, sukanya Okto teman-teman. Tapi bajunya punya siapa? Irfan Bahdim. Agak jauh, agak kemana-mana ya. Tapi boleh deh komen-komen juga teman-teman. Di malam hari kita merayakan kemenangannya King Indo ya di tahun 2019.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Teman Produa, punya pendirian itu bagus. Artinya, kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro Dominion masih teman terbaik kamu. Masih ngobrol-ngobrol terkait anak kecil yang pakai jersey Irfan Badim ataupun Gonzalez ini akhirnya bisa melihat kemenangan Indonesia ya di tahun 2026. Dengan kalian masih ingat gak sih pelatihnya Coach Riddle ya, akhirnya kita bisa bilang kita juara teman-teman. Dan memang nonton timnas dari namanya susah banget bang, namanya bang XCVCZZZ katanya. Di era Jennifer Bahdim sampai bisa juara di era Jennifer Hubner. Oh iya sih, bener juga sih ya teman-teman. Dari Rian juga katanya senang banget hari kemarin Indonesia ini bisa juara dan angkat piala. Sedihnya hari ini Messi juga pensiun ya hari kemarin ya dari timnas Argentina teman-teman. Ini ngomong-ngomong Coach Riddle juga ya almarhum ya, akhirnya bisa melihat kemenangan kita dari atas sana ya. Obat hati alumni AFF 2010, bener sih 2010. Berapa tahun? 16 tahun teman-teman. Kita akhirnya bisa menggapai juara itu. Menurut kalian gimana teman-teman? Penampilannya sih malam kemarin itu Indonesia udah benar-benar nampilin terbaik. Sampai memang di ini ya, di penalti juga best banget. Ini menjadi sebuah apa ya, kayaknya malam tadi semua warga Indonesia tidurnya nyenyak ya.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita udah tadi ngobrol-ngobrol di komenin ya. Memang lagi capek-capek jadi WNI tapi Indonesia juara. Ah, jadi enggak capek ya, teman-teman ya. Ini memang bangkitnya King Indo, teman-teman, 2026. Dan kita akhirnya merasakannya juga ya. Di sosial media kita bisa petantang petenteng. Wah, karena apa? Karena King Indo juara, teman-teman, malam kemarin. Ah, pokoknya itu dia ya. Kita udah ngobrol-ngobrol di komenin terkait hal tersebut, di mana ini jadi kenangan juga buat kita-kita. Aku sih ngerasain banget di mana dulu waktu 2010 itu masih ingat banget pakai jersey Irfan Bahdim, ikut teriak-teriak juga segala macam, dan menjadi obat yang baik lah ya. Di 2026 kita berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup, teman-teman. Anyway, habis ini jangan kemana-mana, kita bakal ketemu dan juga ngikutin music live chat ya barengan Prodo Jakarta. Tapi sebelum itu bakal ada info Pro 2 dulu. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga di Jaga Malam kali ini untuk 95,2 FM.

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Manajemen PS Barito Putra resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Hendry Susilo setelah melakukan evaluasi terhadap perjalanan tim hingga pekan keempat Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027. Putusan ini diambil sehari setelah Barito Putra kalah 0-1 dari Persela Lamongan di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Kekalahan dari Persela menjadi yang kedua bagi Laskar Antasari dalam 4 pertandingan awal kompetisi musim. Sebelumnya Laskar Antasari mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Persipura, kemudian kalah 2-3 atas Deltras FC dan bermain imbang 2-2 menghadapi Kendal Tornado FC.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Anak-anak Pusat Informasi Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome Sekalimantan Selatan kembali mendapat kesempatan mengembangkan keterampilan melalui pelatihan pembuatan kain sasirangan. Ini juga menjadi bagian dari melestarikan budaya Banua dan ruang bagi mereka dalam menunjukkan kreativitasnya. Pembina Pikpotas Kalimantan Selatan, Siti Wasila, mengatakan kegiatan ini juga menjadi sarana mengembangkan potensi dan kemandirian anak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin segera menindaklanjuti rencana tukar guling aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa bangunan kantor Dinas Kesehatan Kalsel di Jalan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat. Rencana tersebut mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin setelah Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin Hayer melakukan pendekatan saat keduanya menghadiri nonton bareng final Indonesia melawan Thailand di kediaman Gubernur Kalsel Senin malam 5 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
2: Hello.
1: What's up, girl?
2: I'm doing great. How are you?
1: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
2: Iya. Yeah.
1: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
2: Udah lama.
1: Udah lama. Ternyata udah lama.
2: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
1: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
2: Iya makanya.
1: Iya kan.
2: Time flies super fast.
1: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
2: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru.
1: Iya,
2: sampai
1: iya.
2: Yang sekarang bener-bener, the latest one.
1: Berarti excited. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
2: Wow.
1: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
2: Aku sias.
1: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
2: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
1: Yes.
2: And then that's why I was here.
1: Yeah.
2: Ini pertama kali new interview.
1: Benar.
2: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
1: Iya, gitu. Benar. Yeah. Itu udah abis itu langsung produktif,
2: release. Waterfall.
1: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
2: Yoi.
1: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
2: Asli aku sedang sih gara-gara nih album aku 10 lagu. Yeah, just disclaimer ada 10 lagu.
1: Yeah.
2: Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
1: Yeah. Benar-benar. Gua kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
2: Yep.
1: Benar-benar. Tapi lu punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
2: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
1: Yeah.
2: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, that's like the biggest part.
1: But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara buat ngehandle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
2: Asli.
1: Iya kan? That's the hardest part, right?
2: Yeah, that is the challenge.
1: Yeah.
2: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. Jadi kayak udah enggak boleh di otak-atik.
1: Stop.
2: Bentar.
1: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
2: Iya.
1: Benar-benar kayaknya udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
2: Betul.
1: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
2: Pretty Little Secret.
1: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
2: Yes.
1: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
2: Yeah.
1: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright. Ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo. Sekarang ini jadi single ke berapa nih berarti dia yang udah lu rilis?
2: Wow, udah banyak sih. Lumayan banyak. Ini kayaknya ke-5 atau ke-6 ya? Sekarang
1: kelima ya, kelima
2: atau kayaknya lima ya? Deh
1: kelima ya untuk
2: udah semua. Lumayan banyak
1: soalnya. Wow, berarti dalam waktu berapa tuh, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 9 bulan lu udah rilis 5 single ya.
2: Yes,
1: so produktif ya anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
2: Langsung gas.
1: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
2: Iya.
1: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
2: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
1: Alright,
2: jujur.
1: Okay.
2: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, at some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
1: Yeah.
2: Jadi yeah, I'm very excited
1: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
2: Pengalaman hidup aku sih.
1: Alright.
2: Okay. Autobiografi kali.
1: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
2: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget anaknya. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
1: Alright,
2: okay. Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
1: Yes.
2: Gitu.
1: Benar.
2: So yeah, it's about that.
1: Oh, okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lu sendiri sebenarnya ya. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
2: Iya.
1: It's quite hard.
2: Yeah. It is.
1: Apa yang lu pernah alamin?
2: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
1: Oh, okay.
2: Sampai kayak bald.
1: Okay.
2: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
1: Betul.
2: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
1: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
2: Kelepasan.
1: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan.
2: Yeah.
1: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
2: Iya.
1: Wow. Itu cukup berani loh.
2: I think the bravery to change yourself itu the first step.
1: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
2: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
1: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
2: Iya, iya kan? Exactly, the pressure itu sih.
1: Benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Overthinking.
1: Overthinking, benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik, gitu, akhirnya lu menemukan karena hal itu ya, berarti.
2: Iya.
1: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan, karena nggak semua orang berani melakukan itu, untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
2: Tapi yang penting coba dulu.
1: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
2: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
1: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
2: Betul.
1: Bener kan? Wow.
2: Oh my god. Yeah. You said the same thing.
1: Oh iya.
2: Yeah, you did.
1: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
2: Bestie twins.
1: Iya. Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
2: Itu kan
1: sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
2: Iya.
1: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
2: 180 derajat
1: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
2: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
1: Oh iya?
2: Like with music, yeah.
1: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
2: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya.
1: Gitu.
2: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, oh, I forgot ya. Kadang-kadang harus pop juga.
1: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
2: Tetap
1: ya.
2: Harus ada garis. Titik tengahnya.
1: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
2: Iya.
1: Menarik. Alright, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: Freak yes.
0: Like Me, ya. Mm-hmm. Ini tadi lu sempat bilang katanya ini the Five Vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, yes. K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Bener. Yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu. Yeah. Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman. apa Jamaica reggae Yaman
0: benar
1: gitu. Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam, weh, gue jadi hip-hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa, tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak enggak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Bener-bener. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masukin ide gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Yeah. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Bener lagi.
1: Asli, soal aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak okay, I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So yeah, overthinking itu sih awalnya sih.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, bahkan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu. Jadi kayak at some certain point, aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi. Okay. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Yeah, terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. Mm-hmm. So it runs in my blood.
0: Iya benar. Gitu. Selain darah Yeoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel kan? Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. Oh, like I love her.
0: Yeah. Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Waduh. Oke, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspiration sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lu nyanyi hipdu tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar.
1: Mungkin enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
3: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between dari Superfly yang kayak transformation.
2: Yes.
3: Terus lah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Yeah. Terus yeah with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase di mana aku kayak aku mau bebas gitu.
2: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
3: Iya betul.
2: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
3: November.
2: November ya?
3: Iya, November.
2: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
3: Betul.
2: Kalau gue lihat ini ya.
3: Total betul.
2: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
3: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu

0: sesuatu nggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau nggak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi apa mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya ya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot, dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak ya okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
1: Iya, dia asik. Jadi kayaknya dia nulis Mirror Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And okay, it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So wow, very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon, tapi belum di release. Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon, ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang bisa disampaikan Bling Out Kid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Bisa di request sebanyak-banyaknya ya teman Produ ya. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita Blackly. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi.
0: Gas. Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Iya. Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: All right. Yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Gain of seen a freak. Strawberry, pineapple, I'm unique. I'm hard to capture off the leash. I have no master.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gimana kalau mending kita main kemana kek?
2: Nah, boleh, ayo mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Community Talk.

Yo, setelah tadi udah seru banget ya barengan Prodo Jakarta dengan music live chat malam hari ini, teman-teman. Saatnya kita berpindah ya ke RRI Banjarmasin lagi, lebih tepatnya ke Pro 2 Banjarmasin di 95,2 FM. Barengan aku Febri, teman-teman. Kita di jam 9 ngobrol-ngobrol komunitas. Di community talk ya, atau obrolan komunitas. Ini kita akan cek-cek malam hari ini. Kira-kira kita akan bahas apa? Kayaknya menarik gak sih kalau kita cek-cek komunitas sepak bola? Mentang-mentang lagi hype sepak bola, teman-teman, semua kayaknya kata-kata itu udah melekat gak sih? Kayak semuanya akan kita bahas terkait sepak bola malam hari ini ya. Mungkin kita akan cek-cek tadi komunitas sepak bola, siapa tahu kalian ada yang mau ikutan, mungkin main mini soccer bareng atau yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tentunya masih barengan Febri malam hari ini.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
4: Community Talk.

Yo, kita saatnya nih ngecek-ngecek ya, ada beberapa ini yang mencakup sepak bola, komunitas sepak bola di Indonesia. Ada dari siapa dulu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang suka fun football ya atau mini-mini soccer, ini bisa banget ya teman-teman cek darinya Wonderful Indonesia FC. Itu ada Instagramnya teman-teman, di mana Tuesday it football day. Jadinya memang mungkin setiap Kamis ya mereka akan bermain sepak bola teman-teman. Ini bahkan punya league-league-nya sendiri ya, Wonderful Indonesia League. Ada dari mini soccer competition. Wih, menarik-menarik banget ya teman-teman ya. Dan di Banjarmasin aku nggak tahu ya apakah emang udah ada yang benar-benar bikinin liga ya kayak gitu. Aku sempat ada lihat liga kecil-kecilan kayak di Banjarbaru untuk mini soccer, cuman nggak tahu udah jadi semacam komunitas atau seperti apa ya. Ada nanti deh aku coba-coba cek ya apakah itu cuma dari circle-circle tertentu atau kayak bisa deh siapapun yang punya tim mini soccer ayo ikutan gabung gitu kan, main-main teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau cek-cek dari tim-tim sepak bola ya kayak daftar lengkapnya, itu bisa banget juga teman-teman dicek dari Ayo Indonesian Teams, karena ada dari klub-klub sepak bola baik itu yang kecil segala macam, itu lengkap banget teman-teman dari ayo.co.id. kayak ini ada dari kayak Cerberus FC segala macam. Wih, banyak banget teman-teman ya ternyata.

Okay, teman nomor 2. Setelah tadi kita bahas-bahas ya terkait komunitas, mungkin salah satunya komunitas sepak bola tadi. Ini ada juga terkait komunitas yang mewadahi darinya ini ya teman-teman ya. Apa pemain-pemain bola yang sudah pensiun. Jadi Mitra Devata ini teman-teman itu adalah komunitas legend untuk mempererat tali silaturahim dengan semua pemain. Jadi dari mangsa skill, reuni, jaga kesehatan juga teman-teman. Karena atlet kan ya kalau udah enggak bertugas ya, kok bertugas sih? Udah pensiun ya tapi pasti kan tetap harus menjaga kesehatan badannya. Nah, kumpulan legenda ini dari para pemain tentunya yang memahami aturan dan juga santun. Dari mereka-mereka ini ingin berbagi dan memberi contoh bagi partner dan lawan saat bertanding. Jadi mereka membuat ini ya sebuah komunitas yang beranggotakan mantan pemain sepak bola profesional, lebih khususnya dari Bali teman-teman, yang saat ini tuh masih tetap berkumpul secara aktif, bermain bola, bahkan memiliki program kegiatan sepak bola serta aksi sosial kemasyarakatan. Menarik, legend Mitra Devata Bali itu. Dan ini jadi apa ya, sarana untuk bapak-bapak dari mantan pemain sepak bola yang memang aduh kangen nih main sepak bola, kayak boleh banget tuh digabung-gabung ke sana itu, tapi dari Bali ya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Community Talk.

Yo, teman-teman berdua. Tadi kita udah mungkin bahas ada yang dari sepak bola, terus juga ternyata ya teman-teman, ini ada sekarang yakni Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI. Jadi udah ada yang legalnya dan dideklarasikan pada 19 Februari 2025 yang lalu, di mana KSMI ini menggelar deklarasi yang jadi sebuah momentum penting ya, guna menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola mini di Indonesia. Kan kalau futsal udah lama banget teman-teman, sepak bola yang pasti lebih dulu, terus ada futsal, dan sekarang juga futsal kita juga udah mulai mendunia teman-teman. Dan ini sekarang ada mini soccer atau sepak bola mini. Dan dari Ketum KSMI, dia akan berusaha membangun ekosistem olahraga sepak bola mini yang lebih profesional, inklusif, dan kompetitif sampai berkelanjutan untuk melahirkan talenta-talenta muda yang berbakat. Jadi kalau kalian mungkin ngerasa, aduh sepak bola terlalu jauh lapangannya, boleh nih, siapa tahu ada yang tertarik dari jadi atlet-atlet atau bikin tim dari sepak bola mini. Karena kayaknya udah mulai, tapi emang ya banyak deh ya, dari liga-liga atau semacam kayak entah itu dari fun footballnya atau memang ada kompetisi-kompetisi, kayak mulai banyak ya teman-teman. Dan deklarasi ini juga jadi landasan dalam meningkatkan keterlibatan aktif para pelaku olahraga, menyediakan fasilitas dengan infrastruktur yang memenuhi standar, terutama dalam pengembangan sepak bola mini berbasis industri sportainment. Dan kita lihat juga memang mulai banyak ya, selain padel. Kita ketampingkan dulu padel ya teman-teman. Dari mini soccer, lapangan-lapangan mini soccer yang juga kemarin kayaknya dari 2025 tuh yang pertumbuhannya pesat ya teman-teman ya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Kamu percaya nggak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
2: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
1: Di medsos sih.
2: Aduh, kamu medsos aku dipercaya.
1: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
2: Hah, dapat info dari mana juga sih?
1: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
2: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
3: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia, dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
4: Community Talk.

Yo, teman-teman Pro 2, itu dia tadi ya, kita udah ngobrol-ngobrol terkait komunitas-komunitas dari ya berhubungan dengan bola ya, karena bola ada teman mah kalau kata Tsubasa Ozora, waduh kalian tahu enggak Tsubasa Ozora? Harus tahu dong. Ini sebuah culture ya itu ya, harus banget dicek-cek tuh, salah satu animasi yang menyatukan kayaknya semua laki-laki deh waktu itu dulu. Enggak tahu ya kalau sekarang ya. Kayaknya sekarang udah beda tuh dari animasi-animasi sepak bola. Yang aku ingat nggak banyak deh kalau nggak salah ya. Anyway, kita habis ini jangan kemana-mana ya teman-teman. Tentunya buat kalian-kalian yang pengen request lagu, bukan sekarang, nanti jam 10 teman-teman. Boleh banget disamperin aja live TikTok kita di RRI_pro2banjarmasin. Dan juga bisa banget lewat WhatsApp ya di 0811-5111-420. Sekali lagi, bukan sekarang, nanti ya teman, jam 10. Jo siapa? So jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Yo, kita udah ada di request time, teman-teman. Udah banyak banget yang request. Tolong, aku ramai banget, teman-teman. Aku kaget karena tadi belum bisa masuk ke TikTok kan, kayak masih update gitu segala macam. Tahu-tahu buka-buka WhatsApp dan nge-live langsung rame, teman-teman ya. Kita bakal ketemuan sama lagu barunya Tambila Takiyah dulu. Tak semudah Hompi 4, teman-teman, di malam hari ini di 0811-5111-420. Ada Selina ya yang request ke WhatsApp kita dengan Tambila Takiyah, dan juga ada Bahrum yang request Sheila on 7, teman-teman, dengan Jalan Terus. So, dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya. Dan yang pengen request boleh banget tadi ke WhatsApp di 0811-5111-420, dan juga bisa via yang namanya live TikTok. Itu udah live di RRS Corpro 2 Banjarmasin. Check this out.

Era di Prado menyermasin teman terbaik kamu, Nang Boy tadi teman-teman. Request On The Floor-nya Pitbull ya. Ini sebenarnya lagunya Jennifer Lopez, tapi orang-orang mungkin ingatnya Pitbull-nya teman-teman ya. Dan juga tadi ada darinya ini ya, darinya siapa sih tadi yang request di awal-awal? Astagfirullahalazim, kenapa aku lupa? Ada Dustin teman-teman. Bukannya Dustin tadi udah request ya? Kenapa dia tadi bilang lagi mau request? Ada Dustin teman-teman yang request Timurnya di Adams ya. Jadi langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide.

Yo teman-teman Pro 2, kita lanjut ke request berikutnya. Tapi sebelum itu, kita masih hype dengan kemenangan King Indo ya. Ada Mako teman-teman, kasih tahu Argentina, King Indo butuh lawan sekarang, nanti dijemput pakai pick up. Sepetantang petenteng itu ya teman-teman. Tapi nextnya ada Tams ya tadi yang request Rhapsody-nya JKT48. Dan juga darinya Purnama barengan, ini ada dari Ayas juga ya, yang request Kim barengan Abel Takiyah, Bayangan Cinta yang lalu. Check this out.

Oke, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Fear tadi yang sayangnya Roni Parolian yang paling baru itu belum masuk ya. Jadi katanya mau request Waltz Akhir Zaman aja. Dan ada teman-teman berbinar yang sangat banyak. Ada Clarencia, ada Na, ada Cimi, ada Zahra, ada Fitriana. Banyak teman-teman, ada Shafana juga yang request darinya Sabrina Leonor dengan Haha. Oke, langsung kita puterin.

Kita lanjut teman-teman. Waduh, seduka ini ya, karena ada last child teman-teman dengan duka yang di request darinya Noe. Dan ada Alisa juga tadi yang request Hara teman-teman dengan celah hati. So, check this out, dua lagu ini.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke request yang berikutnya. Ada Laras, teman-teman, yang request Gajah ya darinya Tulus, dan juga tadi ada Sria yang request Turning Green-nya John ya barengan Maki, dan langsung aja kita puterin dua-duanya sebelum nanti ke lagu terakhir di jam 11. Tapi tenang, ada 3

Okay, kita ke requestan lagu terakhir ya. Tadi ada Mai yang request Maha Benar ya, Salma Salsabil. Dan tiga requestan lainnya, ini aku bacain aja. Ada Azri yang request Chris Patih, Hanya Kamu Yang Bisa. Kemudian ada Iki ya, request Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Dan juga tadi ada Dinda dengan Mahal Ini Percuma. Kita puterin aja tiganya, tapi kita gak live dan juga gak ngomong lagi ya di udara, karena bakal ada jazz musik di jam 11 ini. So jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: 真。
1: Kesiapsiagaan bencana adalah investasi penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi nyawa, mengurangi kerugian material, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dan komunitas. Dengan bekerja sama dan mempersiapkan diri dengan baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana.
2: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: terus kamu, terus dianya gimana?
1: Pelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Video bullying atau
4: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
5: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

persatuan dan kepedulian tak semakin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.

teman-teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Selasa, 6 Oktober 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, dari Banjarmasin melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang kerap merugikan banyak orang. Bencana alam satu ini terjadi secara alami sehingga sulit untuk diprediksi. Untuk mengantisipasi berbagai macam dampak yang ditimbulkan, masyarakat bisa mengenali tanda-tanda puting beliung. Hal ini sebenarnya dapat dilihat melalui kondisi lingkungan. Tanda-tanda akan terjadi puting beliung adalah, yang pertama, terjadi saat siang ataupun malam hari di musim pancaroba. Yang kedua, awan putih menjulang tinggi berbentuk sayur kol. Yang ketiga, udara mendadak berubah dari panas menjadi dingin. Dan yang terakhir, awan berkembang berubah menjadi gumpalan berwarna hitam. Angin puting beliung memang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, masyarakat juga disarankan melakukan sejumlah tahapan sesuai petunjuk tim penyelamat.
2: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.go.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemkab Banjarbaru menyiapkan upaya jangka panjang untuk mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menjadi salah satu yang dibahas dalam rakor SKPD Pemkab Banjarbaru pada acara yang berlangsung di Aula Gawe Sabarataan Selasa 6 Oktober 2025.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.go.id untuk KBRN Banjarmasin. Anak-anak Pusat Informasi Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome Kalimantan Selatan kembali mendapat kesempatan mengembangkan keterampilan melalui pelatihan pembuatan kain sasirangan. Kegiatan ini juga jadi bagian dari melestarikan budaya Banua dan ruang bagi mereka dalam menunjukkan kreativitasnya pada Senin 5 Oktober 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.go.id untuk KBRN Banjarbaru. Sebuah rumah kosong di Jalan Insinyur PHM Nor, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru terbakar pada Selasa siang 6 Oktober 2026. Api berkobar sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dan dengan cepat menghanguskan bangunan yang sebagian besar tersebut dari kayu. Petugas dan relawan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Namun, kobaran api dengan cepat melahap bangunan hingga akhirnya rumah tersebut rata dengan tanah. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Iprodo FM, teman-teman pegang tangan Prodo, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada, selamat pagi tangan Prodo untuk edisi pagi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat dan juga tentunya tetap lancar untuk beraktivitas ya di weekdays kamu teman-teman. Karena kita udah berada di weekdays ketiga ya dari pekan ini di hari Rabu tanggal 2. Dan tentunya untuk 60 menit ke depan aku bakal ngobrolin seputar lifestyle dan juga healthy life. Dan bareng Edo nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti di Spada. Selamat pagi tanggal 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol. Dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Pro 2 FM, teman-teman yang mau tahu Pro 2 masih berada di sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan nih tahun Pro 2 untuk memulai hari ya, khususnya kayak hari ini gitu. Nah, seorang dokter spesialis jantung memaparkan kebiasaan yang gak pernah dilakukan di pagi hari, dan dia gak pernah memulai hari dengan minum kopi manis dan juga makan croissant, salah satunya ya, croissant. Apa yang kamu lakukan di pagi hari menentukan mood seharian dan kesehatan tubuh kamu, tahun Pro 2. Dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Sanjay Boraj berkata, jam-jam awal hari ini adalah saat jantung bekerja paling keras. Dan jantung menjalani siklus bangun tidur harian, kadar kortisol meningkat, tekanan darah naik, dan juga variabilitas detak jantung menurun saat tubuh beralih dari kondisi istirahat ke mode aktif, kata beliau. Sebuah analisis menemukan pada ada lonjakan kasus serangan jantung dan kematian jantung mendadak di pagi hari. Ya. Oleh karenanya, apa yang kamu konsumsi dan kondisi emosional di pagi hari ini berdampak besar buat jantung. Dan ada paparan kebiasaan-kebiasaan umum dilakukan orang, teman Pro 2, tapi nggak pernah dilakukan sebelum pukul 9 pagi ya, untuk menghindari yang namanya serangan jantung ataupun hal-hal yang mengancam lainnya, teman Pro 2. Yang pertama, ada minum kopi manis ya. Suka kopi di pagi hari, coba evaluasi menu kopi yang biasa kamu konsumsi. Secangkir latte dengan perasa bisa mengandung 30-50 gram gula, teman Pro 2. Dan lonjakan glukosa yang dapat memicu kenaikan insulin dan berkontribusi pada stres metabolik, kamu pun bisa kelaparan lagi dalam waktu 1 jam setelahnya.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Lihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM untuk menerima tamu Prada 2 masih berada di spa dan untuk edisi pagi hari ini ya, dan menghindari beberapa kebiasaan sebelum jam 9 pagi tamu Prada 2 untuk menghindari kejutan-kejutan yang tidak kita inginkan ya, khususnya mungkin serangan jantung dan lain-lain. Selain minum kopi manis, sarapan pastry juga nih. Sebagian orang menganggap pastry seperti croissant, muffin atau danish ini bisa jadi jalan ninja sarapan cepat dan praktis ya. Namun di balik kemudahan ini tersimpan bahasa Latin, yang mana pastry pada dasarnya adalah karbohidrat olahan yang dipadu dengan lemak jenuh. Biasanya pastry nggak banyak serat atau protein yang memperlambat proses penyerapan. Dengan demikian akan terjadi lonjakan energi cepat lalu turun drastis, yang mana menurut ahli jantung tidak memerlukan fluktuasi tersebut gitu. Ada juga bukan pastry melainkan daging olahan. Nah, kamu mungkin menghindari pastry dan menggantinya dengan daging olahan seperti bacon, sosis, dan juga ham. Padahal keputusan ini sama buruknya tamu Prada 2. Ahli berkata daging olahan tinggi kandungan natrium dan lemak jenuh pun banyak yang mengandung pengawet seperti nitrat yang berkaitan dengan risiko masalah jantung jika rutin dikonsumsi. Dan sebaiknya menu ini tuh nggak dijadiin menu sarapan setiap hari ya tamu Prada 2.

Radio FM untuk Merabik Kamu Tahun Pro 2 masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Untuk masih menjaga kebiasaan sebelum jam 9 pagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam Pro 2 ya. Salah satunya adalah minum-minuman berenergi nih. Ahli menghindari mengisi pagi dengan minuman berenergi karena biasa mengandung kafein dan juga gula dalam jumlah yang besar ya. Selain itu terdapat kandungan stimulan lain yang membebani kinerja jantung, yang mana minuman berenergi ini akan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, dan pada beberapa orang kebiasaan ini bisa memicu aritmia atau Pro 2 ya. Berikutnya, ya, tidak makan apapun. Sebenarnya melewatkan sarapan bukan hal buruk ya. Kamu bisa mengisi pagi dengan tetap terhidrasi, ada aktivitas fisik ringan juga, dan memulai hari dengan tenang. Akan tetapi ada orang yang enggak sedang berpuasa tapi minum kopi saat perut kosong, salah satunya atau Pro 2 ya. Sibuk ngecek email dan minum obat tanpa asupan makanan. Ahli berkata kebiasaan ini tuh bikin sistem saraf mengalami stimulasi berlebih dan kadar gula naik turun secara drastis sehingga harus dihindari ya sebelum jam 9 pagi.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
6: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
5: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
6: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
5: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
6: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
7: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
8: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

info lokal terbaru. Mudah-mudahan kamu di pagi Rabunya Tawang Pro 2 masih bareng Edo sampai jam 10 pagi nanti di 95.7 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Pro 2 FM untuk menampilkan tahun Pro 2. Masih berangkat dari sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk beberapa info lokal terbaru. Salah satunya dari kabar Pemko Banjarbaru yang menyiapkan upaya jangka panjang untuk mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Yang mana hal ini menjadi salah satu yang dibahas dalam rakornas KPD Pemko Banjarbaru pada acara yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Selasa 6 Oktober 2026. Dan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, mengungkapkan pihaknya gak ingin lagi tuh penanganan karhutlah hanya berfokus pada pencegahan ya. Bukan sekedar pemadaman saat api udah membesar, melainkan melalui sistem pencegahan dini dan mitigasi yang konsisten sejak musim kemarau dimulai. Menurutnya sebagai langkah mitigasi, yakni dengan tata kelola lahan yang saat ini teridentifikasi sebagai titik rawan karhutlah, hal ini agar kedepannya dapat dikelola dengan lebih optimal dan juga aman. Sementara itu, Kepala BPBD Banjarbaru Zani Syahrani juga mengungkapkan, saat ini fire spot karhutlah di wilayah mulai menurun drastis, di mana sebelumnya tercatat sebanyak 312 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luas area yang terdampak mencapai kurang lebih 1.919,2 hektar. Meskipun karhutlah sudah mulai mengalami penurunan di Kota Banjarbaru, bukan berarti teman Pro 2 ya kewaspadaan musim kemarau tidak ditingkatkan, sebab wilayah yang terdampak kekeringan semakin meluas dari 54 titik menjadi 85 titik di kota berjuluk idaman ini.

Di Brado FM, teman-teman kita tahu Brado sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal cerah untuk wilayah Tanah Laut dan juga Kota Baru serta Tanah Bumbu. Dan diperkirakan bakal udara kabur untuk wilayah Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Sementara diperkirakan bakal berawan untuk wilayah Tabalong. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

di Prodi FM, teman-teman pegang tangan Prodio. Masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kalau tadi kabar seputar penanganan karhutla dari Banjarbaru, sekarang kita ke Banjarmasin, teman-teman Prodio, karena pemerintah kota Banjarmasin kabarnya mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk mengutamakan kesehatan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi. Imbauan ini juga disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihrom Muftezar, saat menjadi pembina apel pagi di halaman Balai Kota Banjarmasin. Apel ini dilaksanakan menindaklanjuti instruksi Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, termasuk penerapan ketentuan pelaksanaan apel selama kondisi karhutla. Dan juga beliau mengingatkan ASN agar tidak mengabaikan kondisi kualitas udara saat menjalankan aktivitas kedinasan, terutama bagi pegawai yang harus bekerja langsung di lapangan. Imbauan ini juga sejalan dengan surat edaran Wali Kota Banjarmasin tentang pelaksanaan apel pagi selama kondisi kebakaran hutan dan lahan, yang mana dalam ketentuan tersebut aspek kesehatan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan apel maupun aktivitas kedinasan ASN selama kondisi karhutla. Juga diminta pimpinan SKPD dan seluruh ASN tetap menjalankan tugas pemerintah secara optimal, namun dengan memperhatikan kondisi di lapangan. Pemko Banjarmasin juga berharap ASN dapat menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker ketika bekerja di luar ruangan selama kualitas udara masih terdampak asap karhutla, tolong Prodio 2.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas. Intermezzo.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
5: Jangan tersesat di standar dunia maya.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prodo FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih barengan di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Still with me on 9.2 FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Kita update lagi untuk beberapa info terbaru lainnya, sharing sih sebenarnya ya, untuk setelah ini teman-teman masih menemani kamu juga di pagi Rabu produktifnya bareng sama Edo di Pro 2 FM sampai jam 10 pagi nanti, mendengarkan lagu-lagu favorit kamu seperti Tutu Bon yang barusan kita dengerin Pamungkas ya, versi live versionnya. Ada juga nih teman-teman yang lagi rame didengerin terus ya sama teman Pro 2, khususnya mungkin lagi update di TikTok juga untuk Training Session by Dua Lipa. Check this out.